0: seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
8: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
9: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
8: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
9: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
10: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk daerah Indonesia.
9: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
12: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
11: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat

0: ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhubs Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: Tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan

0: yang tegas, clear.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
2: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
3: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang membuat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Kabar Aceh untuk edisi hari ini 18 Mei di hari Senin ya. Dan tentunya juga kita telah terhubung bersama rekan-rekan Korwil 17 Aceh dari Melabu, Los Mawe, Takengon dan juga Sabang serta Singkil kita masih nantikan ya. Namun sebelum kita ke rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu pendengar informasi cuaca di pagi ini bersama BMKG Blamintang Aceh Besar yang akan dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Assalamualaikum Kak Miftahul Jannah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini Kak.
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Singkil dan juga Aceh Kumiang. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah Aceh, kemudian wilayah timur Aceh. Untuk selanjutnya pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan dan juga Aceh Tenggara. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang dengan kecepatan di atas 35 km per jam untuk wilayah pesisir Aceh, Banda Aceh, Sabang, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 58 sampai dengan 95%. Kemudian untuk wilayah tengah Aceh, suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk selanjutnya titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 3 titik panas untuk wilayah Aceh Tengah dan juga Aceh Besar.
1: Baik, ya kami Miftahul Jannah, jadi secara umum memang cuacanya cukup dinamis ya untuk hari ini. Mungkin himbauannya juga nih dengan kondisi cuaca seperti ini bagi masyarakat, silakan Kak.
2: Ya, baik, untuk masyarakat yang dapat menghimbau agar selalu waspada dan tetap berhati-hati karena masih adanya potensi hujan dan juga angin kencang untuk wilayah Aceh, sehingga saat beraktivitas di luar ruangan agar selalu berhati-hati terutama saat berkendara. Kemudian masih perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik angin kencang dan banjir maupun tanah longsor di wilayah Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Miftahul Jannah atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pendengar informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Semoga bermanfaat untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita langsung sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Ada Los Mawe, ada Kak Nanda ya, ada Bang Fadil juga dari Melabu, ada Bang Fazri juga dari Takengon, ada Rizka di Sabang dan juga Kak Naya di Aceh Singkil. Kita langsung absen satu-satu dulu dari sebelah saya. Ya, ada Kak Nanda di Los Mawe ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Ya, waalaikumsalam Bang Rifki.
1: Siap, kabarnya gimana Kak?
3: Alhamdulillah baik. Bang Rifki gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah baik. Cuaca di pagi di sini agak apa ya, berawan ya kita bilang.
3: Mm-hmm. Los Mawe hujan nih. Baru hujan. Aja okay. Reda.
1: Siap, aman ya. Silakan untuk informasinya di Los Mawe Kak.
3: Baik. Baik, dari Loksemawe dapat saya informasikan ini ada sebuah informasi mengenai kepersertaan BPJS. Haji Uma mendesak mencabut aturan dan keluarkan instruksi gubernur. Dan sebagai informasi, kemarin Haji Uma atau Sudirman ya, Bapak Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, berkunjung ke RRI Loksemawe sebagai narasumber dalam acara press conference atau doorstop untuk UKW RRI Loksemawe. Jadi ini beliau mengatakan terkait dengan polemik JKA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang kerap disapa Haji Uma, menyoroti tajam sengkarut validasi data kepersertaan BPJS Kesehatan di Aceh. Polemik ini dinilai telah menggerus hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Haji Uma dalam sesi konferensi pers di hadapan para peserta UKWR Jenjang Muda Angkatan 35 RRI Loksemawe. Menurut Haji Uma, polemik ini bermula dari asumsi pemerintah bahwa ada sekitar 1 juta jiwa dari total penduduk Aceh yang harus dikeluarkan dari skema BPJS gratis dan dialihkan ke BPJS mandiri. Pemerintah kemudian menggunakan indikator ekonomi berbasis data desil dari Kementerian Sosial. Namun fakta di lapangan menurutnya justru berbanding terbalik akibat buruknya metode penyerapan data tunggal APBN yang bersumber dari BPJS itu sendiri. Jadi menurut Haji Uma bahwa masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki kekayaan yang lebih tiba-tiba masuk ke desil 8+, dan desil 8+ itu barometernya yang berpendapatan 8 juta rupiah ke atas, dan ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Dan Haji Uma juga mengungkapkan salah satu pemicu kacaunya data ini adalah proses rekrutmen petugas pendataan di lapangan yang menggunakan jasa pihak ketiga dengan melibatkan orang-orang yang kurang kompeten. Akibatnya kecakapan dan verifikasi data di lapangan menjadi lemah. Selain itu, status administrasi kependudukan juga memicu dilema menurut Haji Uma. Banyak warga miskin yang menuliskan pekerjaan mereka sebagai wira swasta di kolom identitas karena ketidaktahuan mereka. Dan hal ini secara otomatis membuat sistem mengkategorikan wira swasta ini ke dalam kelompok masyarakat mampu atau desil 8+. Dan menurut Haji Uma ini harus lebih disosialisasikan kembali. Beliau mengingatkan juga para kepala daerah di Aceh agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat dalam mengatasi pasien yang kepersertaannya kadaluarsa atau bermasalah. Dan sebagai jalan keluar yang konkret dan tidak melanggar hukum, Haji Uma menawarkan dua metode taktis kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama mencabut aturan lama dan menerbitkan instruksi gubernur atau inggub. Pemerintah didesak mencabut peraturan yang menjadi polemik saat ini, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2026, peraturan gubernur, dan menerbitkan instruksi gubernur sebagai jaminan hukum sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penerapan sistem reimburse atau pencocokan data 3 bulan melalui instruksi tersebut, pemerintah diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembenahan dan pencocokan data yang secara masif. Dan selama masa transisi 3 bulan tersebut, klaim pengobatan masyarakat dibayar menggunakan sistem reimburse. Ini menurut usulan dari Haji Uma. Agar sistem ini aman dari penyalahgunaan, pemerintah dapat menggunakan bargaining berupa surat keterangan pengakuan dari kepala desa atau geci yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar merupakan warga miskin. Demikian Bang Rifki, sebuah informasi yang bisa Nanda sampaikan dari Loksemawe terkait dengan Haji Uma yang mendesak supaya Pergub nomor 2 tahun 2026 dicabut dan digantikan dengan instruksi gubernur yang lebih dianggap pro terhadap rakyat. Demikian.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Nanda, dan juga semoga kita harapkan keluar hasil terbaik ya terkait dengan kondisi ini. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sebelahnya ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki.
1: Baik, gimana kabarnya nih Bang dari Bumi Teguh Umar?
4: Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Oke, untuk informasinya nih Bang Fadil dari Melabuh, mungkin volumenya bisa sedikit dibesarkan.
4: Oke, sudah terdengar jelas, Pak?
1: Yap. Oke. Silakan, Bang.
4: Pendengar, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Namun untuk sebelum kita akan menghadirkan satu informasi untuk cuaca di Muabo cukup cerah ya. Sudah beberapa hari terakhir kita tidak mengalami hujan dan juga kita juga meminta agar para warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi hari ini, Wali Nanggro dorong percepatan pembangunan rumah sakit regional Muabo. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit itu pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Malik Mahmud didampingi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, manajemen RSUD Cunyadin, serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sakit yang hingga kini belum rampung sepenuhnya. Malik Mahmud juga mengatakan, pihaknya akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga akan berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan persoalan tersebut. Dirinya juga mengaku bangga terhadap pembangunan rumah sakit regional Muabo yang dinilai memiliki kualitas bangunan yang desain yang baik. Namun demikian, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya progres pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama ini akan terbilang sia-sia apabila pembangunan rumah sakit itu tidak segera dituntaskan. Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Malik Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk turut mendoakan kelancaran pembangunan rumah sakit itu. Dirinya juga berharap seluruh proses penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan alur pemerintah. Pada kesempatan itu, Malik Mahmud juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyiapkan video dokumentasi perjalanan pembangunan rumah sakit regional Muabo. Video tersebut nantinya akan diserahkan langsung oleh dirinya kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat. Wali Nanggro juga memuji desain dan detail konstruksi rumah sakit regional Muabo yang dinilai sangat baik. Ia juga menyebutkan desain rumah sakit itu tidak kalah dengan bangunan rumah sakit di Eropa dan juga menjadi salah satu terbaik di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Malik Mahmud berharap rumah sakit itu juga nantinya akan dapat menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh. Dirinya juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Muabo, kembali ke studio Persatu RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Muabo atas informasinya. Kita lanjut ke Takengon ya. Ada Bung Fazri di sana. Apa kabar Bung Fazri?
5: Ya, alhamdulillah baik Bang Rifki.
1: Oke, cuaca di sana gimana nih Bang?
5: Cuaca pagi ini mendung Bang, dingin.
1: Mendung ya. Oke, jadi bertolak belakang dengan Muabo ya. Muabo cerah ya. Ini tadi ya. Di sini, di sana dingin ya. Terus mau hujan lagi ya. Oke, baik. Untuk informasinya seperti apa nih Bang Fazri dari Takengon?
5: Baik, terima kasih untuk informasi dari Takengon pagi ini. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, saat 2 korban tenggelam di Danau Lutawar akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu malam. Penemuan korban disambut haru oleh keluarga yang sejak awal terus menunggu di pinggir danau. Tangis keluarga pecah saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Ya, untuk kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan juga ya, tim SAR bersama masyarakat dan juga tim lain BBD juga ikut dalam proses evakuasi tersebut. Suasana haru menyelimuti lokasi penemuan. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa kedua korban itu tenggelam pada Jumat sore saat sedang mencari udang ya di Danau Lutawar. Dan untuk korban yang ditemukan pertama adalah Dodi, dan yang kedua ditemukan atas nama Haikal. Penemuan 2 korban tersebut setelah tim SAR berhasil menemukan perahu yang ditumpangi Haikal dan Dodi Irawan ditemukan di kedalaman 12 meter. Disebutkan perahu tersebut masih lengkap dengan peralatan bubu dan penangkap udang. Ya, demikian mungkin satu informasi Bang Rifki dari Tahyon berkaitan dengan dua penemuan atau ditemukan dua korban kapal atau perahu tenggelam di Danau Lutawar.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri untuk informasinya di kesempatan pagi ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, baik, kita ke sebelahnya nih, ada Rizka dari Seberang Lautan yang 4 hari belakangan ramai datang wisatawan ya. Oke, bagaimana ini Rizka kabarnya dari Sabang?
3: Iya, dari Sabang kita cuacanya ikut Banda Aceh sama Takengon ini. Hari ini terlihat mendung nih Bang Rifki.
1: Oke, baik, tapi belum turun hujan ya?
3: Belum tentu hujan.
1: Oke, sebelum ke informasi untuk kondisi liburan di Sabang belakangan hari, seperti apa ini Rizka?
3: Iya, pada long weekend kemarin memang cukup ramai wisatawan ya, tapi kalau untuk sekarang ini sudah berkurang ya. Jadi iya, pada minggu sudah arus balik ini Bang Rifki.
1: Oke, jadi sudah kembali normal ya.
3: Iya.
1: Oke, baik, silakan informasinya Rizka.
3: Baik, terima kasih. Dari Sabang ya, kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai pemerintah Kota Sabang yang terus mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di sejumlah gampung. Peluncuran KDMP dipusatkan di Gampung Cot Abe dan dilakukan serentak secara nasional melalui video conference bersama Presiden Prabowo Subianto. Saat ini dari total 18 gerai KDMP yang direncanakan di Sabang, sebanyak 12 unit sudah memasuki tahap pembangunan, sementara 6 unit lain masih dalam proses penjajakan lahan. Hingga kini progres pembangunan KDMP di Sabang telah mencapai sekitar 55-60%, dan pemerintah Sabang menargetkan dari 12 gerai yang sedang dibangun dapat rampung pada Agustus mendatang. Dan selanjutnya satu informasi lagi, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Cabang Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Kejuaraan ini berlangsung mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Dan para atlet akan bertanding di sejumlah nomor, mulai dari air rifle dan air pistol 10 meter kategori junior dan senior, bench rest 25 meter hingga multi range 18 dan 45 meter. Dan seluruh atlet sudah menjalani latihan intensif sebelum diberangkatkan ke ajang Prapora dan diharapkan tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Perbakin Sabang tidak hanya menargetkan prestasi pada Prapora 2026, tapi juga berharap para atlet dapat memastikan tiket lolos ke ajang Pora 2027. Demikian dua informasi dari Sabang, Mbak Rifki kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Kita langsung ke paling ujung, ada Kak Naya di Singkil. Apa kabar Kak Naya?
6: Baik. Alhamdulillah sehat Bang Rifki.
1: Siap, cuaca di sana gimana?
6: Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik juga ya. Di sana gimana nih Kak cuacanya?
6: Untuk cuaca pagi hari ini terpantau sedikit mendung ya Bang, tapi okay, ada kemungkinan akan kembali cerah ini sepertinya ya.
1: Semoga deh ya. Oke, silakan informasinya Kak Naya dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bang Rifki untuk informasi dari Aceh Singkil. Itu ada dua informasi. Yang pertama dari Aceh Singkil sendiri, dari Kapolda Aceh yang mengapresiasi kinerja Polres Aceh Singkil dan tekankan jaga citra Polri. Untuk Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Marjuki Ali Basya MM mengapresiasi kinerja personel Polres Aceh Singkil dalam penanganan bencana banjir di Aceh Singkil dan menekankan personel agar menjaga citra Polri. Hal ini disampaikan Kapolda Aceh saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu 16 Mei 2026 di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil. Dan informasinya juga, Kapolda Aceh memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Aceh Singkil karena telah memberikan dedikasi dan kerja keras saat penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dalam arahannya, Dr. Andes Marzuki Ali Basyah juga menekankan pentingnya setiap anggota Polri menjadi personel yang bertanggung jawab serta mampu menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Kemudian beliau juga mengimbau jajarannya agar menerapkan konsep security safety dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yang diartikan bahwasanya untuk security sendiri, keamanan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian untuk kondisi terlindungi dari segala macam bahaya, bebas dari rasa kekhawatiran, yang bermakna terciptanya situasi damai dan tenang di tengah masyarakat. Dan kemudian satu informasi lagi dari Kota Sebelum Salam, jelang Idul Adha nih, ada satu informasi penting bahwasanya peternak Sebelum Salam tawarkan skema unik jaminan hewan kurban. Ini strategi yang cukup unik diterapkan oleh pelaku usaha peternakan di Kota Sebelum Salam demi membangun kepercayaan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan para peternak lokal sendiri mulai berani ya memberikan jaminan proteksi penuh berupa garansi retur atau pengembalian atau penukaran komoditas ternak hingga satu hari menjelang hari penyembelihan. Dan langkah ini sebagai perlindungan konsumen, salah satunya diadopsi oleh pusat peternakan di kawasan Kampung Kota Tengah, Kecamatan Penanggalan. Kemudian untuk sistem garansi ini juga sengaja diluncurkan untuk menjawab kekhawatiran klasik para mudohi atau orang yang berkurban terkait potensi penurunan kondisi fisik atau cacat mendadak pada hewan kurban setelah transaksi dilakukan. Baik Bang Rifki, dua informasi baru kami sajikan untuk pendengar kita. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Naya dari Singkil atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, mungkin juga hampir mirip dengan Singkil ya, terkait dengan Idul Adha ini. Namun sedikit berbeda ya. Ini bahwasanya untuk Idul Adha tahun ini ya, insya Allah ini ya, bahwasanya Banda Aceh akan merayakan pawai atau menggelar pawai takbiran ya untuk Idul Adha tahun ini yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, untuk jadwalnya sendiri ini akan dilaksanakan pada hari Selasa malam pada 26 Mei 2026 mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat atau lepas Isya biasanya ya, sampai dengan selesai. Nah, untuk pesertanya ini dibatasi ya sebanyak 20 peserta dan juga sudah dilakukan pendaftaran sejak mulai tanggal 15 Mei lalu. Nah, jika memang nanti kuotanya bertambah, panitia akan kembali mengumumkan kepada masyarakat. Dan juga untuk kegiatan ini telah dilakukan technical meeting sebelumnya ya pada tanggal 23 pukul 10 pagi untuk membicarakan berbagai pelaksanaan ya terkait dengan aturan hingga konsep penampilan masing-masing grup dan juga teknis pelaksanaan. Nah, untuk rutenya ini bagi masyarakat nanti yang ingin menyaksikan itu mungkin rute paling umum ya, dari Masjid Raya Baitur Rahman lalu menuju Simpang Kodim, lalu ke Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jamotape, lalu berbelok kembali ke Simpang 5, kemudian balik ke Simpang Kodim dan finish kembali di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan untuk pawai takbiran kali ini juga diperlombakan dengan total hadiah jutaan rupiah. Dan tentunya ini akan menjadi juga tidak hanya sebagai ajang pawai takbir, tapi juga menjadi memperkuat syiar Islam di tengah semangat perayaan Idul Adha di Banda Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Naya dari Singkil, Rizka di Sabang, Bang Fazri dari Takengon, ya. Bang Fali dari Melabuh, dan Kak Nanda dari Lok Sumawi. Semangat pagi untuk kita semua, semangat 45, semangat Depat pagi, semoga sukses segala program hari ini. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: O cuaca.
1: Pro 1 RRI Luxemoy 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Melkusaleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Melkusaleh, ada Hesti Fauziah. Assalamualaikum Hesti.
2: Waalaikumsalam Kak, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi juga Hesti, ini hujan ya untuk hari ini. Nah, gimana informasi cuaca hingga sore hari nanti?
2: Baik Kak, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Mungkin di pagi ini di beberapa termasuk kota Loksumawe, namun untuk perkiraan kita dari siang hingga sore hari nanti secara umum cuaca berawan. Tetapi untuk wilayah kota Langsa dan Benar Meriah masih terdapat potensi terjadi hujan ringan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama dari siang menjelang sore hari. Dan untuk kondisi lainnya seperti suhu mungkin akan meningkat di menjelang siang hari. Tetapi untuk pagi ini suhu tercatat di 27 derajat Celcius, hingga siang hari nanti mungkin akan meningkat di sekitar 31 derajat Celcius dengan kelembapan di kisaran hingga 67%.
1: Ya, ini untuk wilayah yang hujan, Loksumawe termasuk juga ya, Aceh Utara dan Langsa, Benar Meriah?
2: Untuk Aceh Utara masih Kak, masih hujan. Mm-hmm. Tapi untuk di bandara sendiri hujannya sudah reda. Dikarenakan hujan dari jam 6 hingga jam 7 pagi tadi Kak.
1: Iya, berarti untuk siang hari nanti cuaca akan kembali cerah ya menurut prediksi BMKG?
2: Diperkirakan berawan Kak.
1: Berawan, oke. Baik, untuk keadaan di perairan seperti apa Hesti untuk tinggi gelombang?
2: Untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang masuk dalam kategori sedang dikarenakan di wilayah pesisir berkisar di 0,3 hingga 1 meter dan 20 km lepas pantai berkisar di 0,5 hingga 1,3 meter. Dengan kecepatan angin di wilayah pesisir sekitar 4 hingga 12 km per jam, namun di 20 km lepas pantai lumayan tinggi, yakni di 10 hingga 23 km per jam.
1: Ya, baik. Ini masih berlangsung fenomena new moon itu sendiri ya, Hesti?
2: Iya, Kak.
1: Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan.
2: Kan tanggal 17 kemarin masih masuk dalam fase bulan baru ya, Kak. Mm-mm. Jadi pasang laut itu masih tinggi dan kita perkirakan masih hingga 4 hari ke depan.
1: Mm-mm. Dan di daerah yang kalau kemarin informasinya di Senudon dan di Kecamatan Samudra, apakah sampai 4 hari ke depan masih di wilayah tersebut potensi terjadinya pasang?
2: Iya Kak, benar.
1: Yeah.
2: Hingga 4 hari ke depan masih dengan intensitas yang lumayan sedang hingga tinggi.
1: Mm-mm. Baik, ada himbauan Hesti untuk masyarakat?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan, baik itu untuk masyarakat yang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang seperti Benar Meriah dan Kota Langsa, harap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan. Dan jangan lupa untuk selalu menyediakan keperluan saat hujan seperti jas hujan ataupun payung. Dan untuk masyarakat yang ada di pesisir dan yang beraktivitas di laut, harap selalu untuk waspada dengan potensi gelombang serta angin yang kencang dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan perubahan cuaca yang terjadi ketika ingin melaut.
1: Iya baik, tapi ini cukup aman ya untuk saat ini kondisinya atau mungkin agak beresiko Hesti?
2: Untuk kapal-kapal kecil mungkin sedikit berisiko Kak, untuk pelayan-pelayan dengan perahu-perahu kecil. Namun untuk perahu sedang lumayan aman.
1: Iya, Baik, baik. Terima kasih banyak Hesti untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali Hesti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak, terima kasih Kak.
1: Iya. Baik pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Hesti Fauziah, perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Untuk beberapa wilayah hari ini hujan ringan ya, seperti di Loksemawe juga saat ini Aceh Utara, Langsa, Benar Meriah juga turun hujan, walaupun di Langsa dan Benar Meriah nanti siang menjelang sore ya. Dan juga ini keadaan di perairan yang mungkin harus menjadi perhatian karena tinggi gelombang 20 km lepas pantai ini agak tinggi, mencapai 0,5 hingga 1,3 meter. Jadi diakibatkan juga karena fenomena new moon ya, sehingga di beberapa kecamatan seperti Samudra dan juga Senudun ya, ini bisa kemungkinan terjadi pasang air laut. Jadi harap untuk waspada bagi Anda yang tinggal di daerah-daerah pesisir. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
0: Demikian info cuaca.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khusus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Walaupun cuaca hari ini di kota Lok Semawe tadi turun hujan dan sekarang sudah mendung ya, semoga kita selalu bersemangat walaupun cuacanya seperti ini. Karena ketika panas juga mengeluh. Jadi ketika saat seperti ini kita manfaatkan sebaik mungkin dengan energi kita yang bisa kita hemat ya, karena kondisinya cukup sejuk. Jadi semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar untuk hari ini. Semangat pagi Senin untuk Anda semuanya. Semangat beraktivitas, semangat untuk lebih produktif di hari Senin ya. Katanya Monday is money day ya. Jadi hari Senin adalah hari uang gitu ya. Jadi semoga rezekinya semakin melimpah di hari Senin ini. Jangan takut menghadapi Senin, karena Senin menjadi hari memulainya money day untuk selanjutnya ya. Atau semoga kita diberi keberkahan rezeki lah ya. Jangan rezekinya aja banyak tapi gak berkah, itu jadi ini juga ya, jadi tidak maksimal juga ya. Dan pendengar, nanti kami akan terus hadirkan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan untuk hari ini kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan program Bincang Pagi. Namun informasi-informasi akan terus kami hadirkan dan bersama Nanda hingga nanti informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.

Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Pendengar, kembali lagi bersama Nanda dan Nanda akan mencoba mengupdate informasi untuk pagi hari ini ya. Ini ada informasi dari rri.co.id terkait dengan WNI korban

Diduga adalah WNI yang akan bekerja di Malaysia tanpa prosedur resmi. Badan Penegakan Maritim Malaysia, MMEA Negeri Perak menyampaikan informasi kapal tenggelam di Pulau Pangkor Perak, Malaysia. Setelah operasi pencarian selama 6 hari, MEA menemukan korban total 39 warga negara Indonesia atau WNI. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khatab menyampaikan bahwa 23 orang selamat, 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Syukri Khatab mengatakan hal itu dalam pernyataannya di Kuala Lumpur pada hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Informasi awal pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Namun angka tersebut tidak akurat dan diduga masih ada korban yang belum ditemukan. Hingga kini identitas kapal yang membawa para WNI tersebut belum dapat dipastikan dan juga para korban merupakan pendatang asing tanpa izin atau disebut pati. Pada hari pertama operasi penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI dalam kondisi terapung di perairan. Upaya pencarian dilakukan secara intensif melibatkan Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, serta nelayan lokal. Area operasi mencakup perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buluh. Seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan ke pihak kepolisian Malaysia. Dan setelah itu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai nama para korban dan asal daerah mereka di Indonesia. Dan MMEA mengatakan operasi pencarian akan terus dilakukan secara terpadu hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat dan nelayan agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan petunjuk atau benda yang mencurigakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Osmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Osmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani Anda hingga nanti formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menjalani aktivitas di hari Senin ini. Dan kita akan coba update informasi terbaru dari rri.co.id. Ini ada informasi mengenai pemerintah meningkatkan kuota program magang nasional bagi lulusan baru.

Iya, pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum memasuki dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurut Afrian Syah dalam keterangan persnya pada hari ini ya, Senin 18 Mei 2026, pihaknya sudah menentukan 100.000 orang anak-anak yang baru lulus dan mereka diberi pekerjaan atau magang di suatu instansi, baik itu instansi swasta maupun pemerintahan. Afrian Syah juga menjelaskan para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan.

Peserta magang menjalani pelatihan 6 bulan bersama mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Mereka juga menerima insentif pemerintah sebesar UMP sesuai daerah penempatan selama mengikuti program magang nasional. Dan Afriansa juga menambahkan pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026. Menurutnya langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi ada kenaikan ya pendengar ya, dari kuota sebelumnya 100 ribu naik menjadi 150 ribu kuota untuk peserta magang nasional. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Khususnya bagi adik-adik yang mungkin masih kebingungan ya, karena baru lulus kuliah. Dan untuk mengikuti magang ini sangat disarankan supaya nanti ketika sudah bekerja, sudah terjun langsung ke dunia profesional, tidak lagi harus belajar dari nol. Baik pendengar, sudah pukul 9.43 menit bersama Anda, masih bersama Nanda yang akan terus menemani. Dan kita masih mendengar lagu-lagu Indonesia populer untuk pagi menjelang siang ini. Dan kita coba dengerin sebuah lagu dari Ebin, Kemana Kisah Kita.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, kembali lagi mendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani Anda. Kita coba update informasi lagi nih pendengar di pagi menjelang siang ini dari rri.co.id. Jadi bagi Anda yang ingin membaca berita-berita, baik itu berita nasional, berita lokal atau bahkan berita internasional ya, silakan langsung ke rri.co.id. Bisa Anda akses melalui HP Anda dan akan tersedia semua informasi yang Anda butuhkan, mulai dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi berita-berita lainnya ya. Coba kita lihat ada informasi apa di pagi hari ini. Ini dari Bakom RI. Presiden terus mendorong RUU perampasan aset untuk segera disahkan. PLT Deputi 3 Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah Kurnia Ramadana menegaskan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agar rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset segera disahkan. Saat ini RUU tersebut ada di tangan DPR RI. Dan saat ini prosesnya sedang menampung aspirasi dari berbagai kalangan termasuk masyarakat. Hal itu dilakukan pembuat UU DPR melalui berbagai sarana dan forum. Ini menurut pernyataan dari PLT Deputi 3 Bakom Pemerintah Kurnia Ramadana. Dan menurut Kurnia Ramadana, ia membantah ada hambatan politik dalam mempercepat disahkannya RUU tersebut. Kurnia yakin partai politik memiliki komitmen yang sama soal RUU perampasan aset yang juga menjadi perhatian masyarakat. Dan katanya termasuk para ketua umum, parpol dan petinggi parpol yang saat ini menjabat posisi penting di pemerintahan. Jadi bukan soal hambatan politik menurutnya, tapi memang ada proses yang harus dijalani dalam pembuatan UU tersebut. Komitmen Presiden Prabowo soal pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai kebijakan untuk menutup celah potensi korupsi. Ia memberikan contoh misalnya pemangkasan anggaran tak produktif dengan menghemat 308 triliun rupiah dari pos-pos kementerian atau lembaga yang dinilai rentan disalahgunakan. Sebelumnya Presiden Prabowo menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan mengambil uang rakyat. Presiden memastikan bahwa proses hukum

memperdulikan kedekatan politik orang tersebut dengan dirinya. Dan kata Presiden Prabowo Subianto, ia menyebutkan bahwa sejumlah kader dari Partai Gerindra pun telah diproses secara hukum terkait adanya temuan penyalahgunaan. Iya, kita berharap pendengar RUU perampasan aset ini bisa segera rampung ya, karena juga ini menyangkut dengan aset-aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor, sehingga tidak lagi merugikan negara dan tidak lagi merugikan rakyat tentunya ya. Dan semoga Indonesia ya, kapan Indonesia bisa bebas dari korupsi? Tentunya bisa dilakukan dengan hal-hal kecil seperti tidak korupsi waktu misalnya ya pendengar ya. Jadi mari kita budayakan untuk tepat waktu dan perilaku nepotisme dari hal-hal sederhana bisa dikurangi sebelum akhirnya menjadi hal-hal yang besar yang bisa merugikan negara. Baik pendengar, sudah pukul 10.16 menit, Nanda masih setia menemani Anda, dan terima kasih juga bagi Anda yang juga setia mendengarkan program-program, informasi, dan musik-musik terbaik yang kami hadirkan untuk Anda. Sebuah tembang selanjutnya untuk Anda, ini dari siapa ini ya? Kita hadirkan sebuah tembang selanjutnya di pagi hari ini dari Yura Yunita, Tutur Bang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loksmawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, sebuah tembang dari Leto, Ruang Rindu. Ya, ini sama seperti nama program di Pro 1 RRI Loksemawe setiap malam pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Jadi ini mungkin terinspirasi dari lagu Leto kali ya. Baik pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang, gak pagi lagi ya, sudah siang, sudah mau jam 11, Nanda akan coba hadirkan sebuah informasi lagi untuk Anda. Sebelum nanti kita juga akan mendengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta untuk berita-berita olahraga atau dalam program Dinamika Olahraga. Dan ini dikutip dari kompas.com. Ini ada informasi mengenai jenis Ebola atau virus Ebola langka mewabah dan menewaskan 80 orang di Afrika ya. Oh, di Kongo ini ya. Ya, termasuk benua Afrika, seberapa mengkhawatirkan virus ini, coba kita baca informasinya. Wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC kembali menjadi perhatian dunia setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan sebagai darurat kesehatan internasional. Meski begitu, para ahli menegaskan situasi ini belum mengarah pada pandemi global seperti COVID-19. Wabah Ebola kali ini dinilai mengkhawatirkan karena penyebarannya berlangsung selama beberapa pekan tanpa terdeteksi di wilayah yang dilanda konflik bersenjata. Sebagaimana dilansir BBC pada hari Senin 18 Mei 2026, ya tepatnya hari ini, kondisi perang sipil membuat upaya pelacakan dan penanganan virus menjadi jauh lebih sulit. Selain itu, jenis virus Ebola yang memicu wabah kali ini tergolong langka, sehingga pilihan vaksin dan pengobatannya masih sangat terbatas. Wabah di Kongo kali ini disebabkan oleh spesies Bundibugyo Ebola, salah satu dari tiga jenis Ebola yang diketahui bisa memicu wabah pada manusia. Namun Bundibugyo termasuk jenis yang jarang ditemukan. Sebelumnya virus ini hanya pernah menyebabkan wabah pada 2007 dan 2012 dengan tingkat kematian sekitar 30%. Karena jarang muncul, hingga saat ini belum ada vaksin maupun obat yang disetujui secara resmi untuk menangani Bundibugyo Ebola. Profesor Trudy Lang dari Universitas Oxford mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu kekhawatiran terbesar dalam wabah kali ini. Selain keterbatasan pengobatan, tes untuk mendeteksi virus juga disebut tidak bekerja optimal. Hasil pemeriksaan awal sempat menunjukkan negatif Ebola, sehingga diperlukan alat laboratorium yang lebih canggih untuk memastikan virus Bundibugyo menjadi penyebab wabah. Dan gejalanya ini diinformasikan ya pendengar, ini gejalanya mirip dengan flu dan berkembang cukup parah. Gejala Ebola biasanya muncul 2 hingga 21 hari setelah seseorang terinfeksi. Dan pada tahap awal gejalanya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, dan juga kelelahan. Namun ketika penyakit berkembang, pasien dapat mengalami muntah, diare, hingga kegagalan organ tubuh. Sebagian penderita juga mengalami pendarahan internal maupun eksternal. Karena belum ada obat khusus untuk Bundibugyo Ebola, penanganan saat ini berfokus pada perawatan suportif seperti pemberian cairan, nutrisi, pengendalian nyeri, dan penanganan infeksi lainnya. Para ahli menilai penanganan sejak dini sangat penting untuk meningkatkan peluang pasien bisa bertahan hidup. Dan kasus pertama diketahui berasal dari seseorang perawat yang mulai menunjukkan gejala pada 24 April 2026. Namun dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu hingga wabah akhirnya terkonfirmasi. Dr. Anne Corey dari Imperial College London mengatakan keterlambatan deteksi cukup mengkhawatirkan. Dan penularan sudah berlangsung selama beberapa minggu dan wabah sayangnya terdeteksi sangat lambat.
1: Kelingan matamu dan sentuhan hangat ku saat itu takut.
0: Iya, masih seputar Ebola, pendengar ya. WHO juga memperingatkan bahwa jumlah kasus sebenarnya kemungkinan lebih besar dibanding yang telah terdeteksi dan dilaporkan saat ini. WHO menilai resiko Ebola bagi dunia secara umum masih cukup rendah. Bahkan saat wabah tersebar, maksud kami wabah terbesar Ebola pada 2014 hingga 2016 di Afrika Barat, hanya ada 3 kasus di Inggris dan seluruhnya merupakan tenaga kesehatan. Namun ancaman terhadap negara-negara tetangga Kongo tetap tinggi. Uganda, Sudan Selatan, Rwanda dianggap beresiko karena memiliki hubungan perdagangan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dengan wilayah yang terdampak tersebut. 2 kasus bahkan dikonfirmasi di Uganda, 1 diantaranya meninggal dunia. Dan WHO meminta dunia untuk tetap waspada namun tidak panik. Meski situasi di Kongo cukup serius, para ahli menilai kapasitas penanganan Ebola saat ini jauh lebih baik dibanding 1 dekade lalu. Dr. Daniela Mano dari London School of Hygiene and Tropical Medicine mengatakan Republik Demokratik Kongo sudah memiliki pengalaman dalam hal menghadapi wabah Ebola. Namun para ahli menegaskan beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu apakah wabah bisa segera dikendalikan atau berkembang menjadi krisis besar seperti yang terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014-2016. Iya, itu dia pendengar yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan perkembangan wabah virus Ebola yang saat ini di Kongo atau di benua Afrika sudah menewaskan sebanyak 80 orang dan di secara global ya ini dianggap masih belum cukup berbahaya. Namun kita juga diminta untuk WHO juga meminta untuk tetap waspada tapi tidak berarti harus panik. Baik pendengar, itu informasi untuk Anda ya. Dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda program berita olahraga, dinamika olahraga maksud kami, yang akan hadir sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebuah tembang selanjutnya kita tinggalkan Leto dengan Ruang Rindu, ada dari Ebit GAD featuring Adera Segara, Elegi Esok Pagi.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berlanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Digian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Digian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah

0: Galaxy nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi.
3: Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua.
2: Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
4: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
5: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
4: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
5: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
6: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
5: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
7: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
8: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
7: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
9: Ya, masih mimpi, luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk pemimpin mana dari Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada partik yang disampaikan kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
7: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
10: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
7: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai dimanapun Anda berada, salam sejahtera selalu. Bersama saya Julfikri Aceh Yasin yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar, ada pun program acara yang dapat Anda ikuti bersama saya di siang hari ini. Kita mulai dari program acara Bungong Jaro, dan kemudian juga Haba Uronyo, dan juga akan kami hadirkan acara-acara hiburan lagu pop untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai. Dan baik pendengar, untuk saat ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya akan coba menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai dalam program acara Bungong Jaro.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Yan ban kemang selanga duruh batang ki kumang bungung padi oh wate senja. Hidup di dunia mubek lalole ingat kemati ken gitanyo rasa akan gitanyo rasa. Dajak ban liku pinggang la ta pinggang ban laku ija. Tangui ban laku tubuh tak pajuh ban laku atra. Nyan ban kata pepatah yang pantun yang lung coba hadirkan sebagai awal pembuka dari program acara Bungong Jaro ni ba uronyo. Dan untuk selanjutnya lung coba lung tuan sapa ban seluruh pendengar yang na ba area kota Langsa, Birun dan juga Aceh Timur serta Aceh Utara ngan kota Loksmawe. Salam sejahtera, semoga menteng drone jut menggunakan waktu istirahat ni baca uronyo dengan tembang-tembang lagu yang kalih kamu persiapkan di antara jinna dari si Judo Padra, Asai Bak Bungung Panja dan Intan Payung dan Dinda Anak Yatim dan Najid dari Isabella. Nah, mungkin Dodon Mandum yang kena mengharap mendengar lagu-lagu Aceh ataupun kirim pesan nibarakan sedara atau pakiban jin menggunakan bak layanan telefon kamu ataupun dengan bak chat WA kamu ni bak chat uronyo. Sebagai lagu pembuka ni bak uronyo lontuan coba berhadir si Judo Padra dari Haji Umar ya ke rakan dengan sedara alun Ban Mandum.

0: Yang herakan kalau lagi lembu gabuno gerakan dengan kata-kata mandum yang dengar dibaca orangnya jen ne pergunakan layanan telefon kamu ataupun ngechat bawa WA kamu yang kena kirim kena sapa saudara atau kerabat ataupun keluarga di sebuah tempat yang jauh mungkin jen ne pergunakan suara niba RRI dalam program acara Bungong Jaro niba caoronyo. Di antara lagi karena salah sidro penelpon ya yang kamu mulai dicoba langsung kesambut kesempatan yang long beli untuk mau pegah haba. Nah soba ujung telepon, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngonso
1: Fikri Aceh Yasin.
0: Alhamdulillah amin. Dengan soalnya ibu.
1: Apa?
0: Hah?
1: Yo ikan temuna di Cina.
0: Gejro.
1: Apa Bang Jel Fikri?
0: Alhamdulillah ini bil khair. Sehat walafiat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kau tante mana kiban?
1: Kalau melupa ngendro ni, kau tante mana kan?
0: Tante mana sehat orangnya?
1: Alhamdulillah,
0: moga-moga sehat-sehat mendeng ya. Umur boleh tapi semangat gendu. Kau menang kan?
1: Ya betul.
0: Yang penting kan semangat bek gendu. Gendu semangat ya. Menang cik tak gelun kan?
1: Ya kena gendu semangat. Mana semangat 45.
0: Betul, dia tanya gendu. Dia gendu semangat. Pu yang tanya pupuk hang jalan.
1: Hanjalan. Tetak-tetak di tengah jalan. Hanjir
0: kebut tanggung juga. Menyekam pun, menyekam mana-mana pun basah juga. Ya mana? Kena lagi nantang? Ya
1: betul. Nyan-nyan. Ini rindu ni.
0: Pat.
1: Nyan-nyan dalam siaran.
0: Tidur ulun.
1: Tidur ni.
0: Tidur ulun.
1: Anak pengamat lain-lain.
0: Anak-anak pendamping. Kamu akan jalan
1: pegang. Awak nyan kan? Si Bang Anta po, Bang Robi, Bang Je, Bang apa? Ayunan.
0: Ya.
1: Mandu-mandu lainnya awaknya tengah testing untuk wartawan.
0: Betul, mana nya. Nyo, ni tante mona yo nak nak pantun sabo mungkin je nebalah. Tajak ban laku pinggang, ta pinggang ban laku ija. Tangui ban laku tubuh, ta paju ban laku ada. Nya, kiban. Nabalah.
1: Betul.
0: Nabalah.
1: Mana istilah haji. Tajak berlaku subuh. Pajuh berlaku atas. Nyan kan. Pantun ji istilah haji mana. Besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Ya kan. Betul.
1: Tajak berlaku. Pajuh. Pajuh berlaku atas. Yang tu beraya. Oh apa daripada
0: abu? Beraya Abraham, nah.
1: Ya,
0: betul. Ya, makanya, makanya lagi tanya pegah buno. Yang penting semangat baik kendo. Menang sih semangat baik kendo. Baik kelewatan semangat menang kan? Terlalu semangat.
1: Ya, tapi mana sampai semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Duduk di tempat. Betul. Ini yang tempat manis.
0: Tanya hiburan. Ha? Le hiburan, le senyum, le ketawa. Yang tanya mudah apa kan? Mudah awet muda.
1: Awet muda, panggil.
0: Kagetnya menang. Kaget sebelum ni Tante Mona na yang nenek siapa puna kerabat puna ucapan yang paling gut ni bau cawuronyo.
1: Halo siapa le?
0: Dari A sampai Z mana? Nah? Good, alhamdulillah.
1: Sampai semangat uronyo kan ini penyiar itu ganti yang di belakangnya. Ya kan?
0: Ya betul.
1: Banjul angkasa. Oh banjul angkasa lu.
0: Banjul angkasa apa tinggal sibuk.
1: Cibu, Bandung cibu, BRI ya.
0: Betul.
1: Nah, nama Bandung cibu. Mencari duit merah, barang kali cibu.
0: Betul. Makaji lentuan coba ganto siap bantu dulu kan? Ya, menang.
1: Malam. Kak Wahyu ni. Pak Bunamnya.
0: Ya.
1: Pak Adik Sinari.
0: Nalam.
1: Bang Ansa. Bang Jodiman.
0: Dari Sabang
1: RRI Bersatu.
0: Budoy.
1: Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Semangat selalu. Mudah rezekinya, berkah umurnya ya.
0: Nah, kata-kata yang good.
1: Cantik.
0: Kata-kata yang mutiara yang indah.
1: Yang indah.
0: Heeh.
1: Sedikit, nyolong gak apa, kan? Jarang lagi. almarhum Pak Aceh di situ pasang sama orang ini. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Kupurunyo lagu onyo cerita bahasa Aceh, tulisan bahasa Aceh, pepatah bahasa Aceh lagi.
0: ATJIH, mana?
1: Ya.
0: ATJIH.
1: Kan? Ya. Kau kan bawa nama bos aku, tu tinggal ikat pu ke depan lagi.
0: Ya, pagi ban. Ya kan? Pagi ban.
1: Saja aku butinya ulikat. Jadi sambung ilung.
0: Jangan sambung ilung. Oh bungo uro sabilung kerja sampai anjula hana piuh dema be mita bacut pesip belanja jid mangat senang ayah ngan poma.
1: Iya bere bere
0: bangjo. Nyaman. Bangjo. Pak Cici lagi ron pegah mana wate tajak uku bet tua uliku wate tajak uliku bet tua uku mana? Ya inti ji itanya bunda tak ingat ngan ayah ngan poma.
1: Ya betul nyan.
0: Kaget tentu mana? Kaget tentu mana? Oma kaget. Lagu ji kalau belum persiapkan yo. Yang tiga ini pilih mentang.
1: Menyam mudah minta lagi tu kan? Pancuri bosukun.
0: Pancuri bosukun kaget insya Allah untuk menyenang nanti lu cuba minta karena ilung kan.
1: Buka jula cicu kalau kubahinannya.
0: Belum usahakan kaget tentu mana? Kaget
1: nak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyan sanyo na tante mona di cunda. Oh nyan so nalam. Tanya trimong. Sebelum tanya putar lagu emang di tante mona gelake lagu yang kiban dah hana sanggup luncerna pancuri boh sukun. Salam yang kana ba layanan telepon kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan so rakan saudara
2: Lubuk City.
0: Oh, dengan Oma ya di Lubuk City. Lubuk City Pak ya?
2: Kan Lubuk City Lubu-lubu.
0: Lubu. Heeh, ngan so rayo. Ngan?
2: Mista.
0: Mista.
2: Ris.
0: Oh Rista, lung kurung deh baju lung dengar. Rista di Lubuk City, Lubuk City yang paling?
2: Lewat Krumane.
0: Oh lewat Krumane, Lubuk City-nya payah lu minta orang kamu sih Lubuk City ya. Kagetnya menan puna yang jid lung bantu, orangnya lung tuan bantu.
2: Nah, sapa-sapa
0: urung se-Aceh. Oh, good. Kata-kata yang good. Haci jun sapa pagi banjara. Toso ni sapa. So, rakan, saudara, ataupun abang sayang atau abang gitu. Menang ke? Haci jun.
2: Dari Laksa dulu ya, Aceh Timur. Bu Oma udah lama gak ada kabar beritanya.
0: Oma? Bang Jun.
2: Oma. Salam luk semuanya juga.
0: Ngalam.
2: Semua aja ya, sampai Z biar adil.
0: Ya, kata-kata mutiara nah.
2: Suami bukan celana. Ini bukan hutang. Hidup sederhana asal tidak ada hutang.
0: Menyena tepu hana si padan bele ne kenang. Sket lam dada. Kajit nemita darah lain dilikan yang sipadan sama setia. Ya menan kan? Ya menan.
2: Okay.
0: Kagak menan ah. Dari Lubuk City ya. Kagaknya menan. Olnya tak tanya trimong lam sabo tu penelpon ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan so saudara Lun. Bunda Lun.
3: Waalaikumsalam. Dengan Oma.
0: Oh, Oma di Kota Langsa ya, Oma ya?
3: Iya.
0: Menteng Kota Langsa, hanapnya pindah lah, Ma. Alhamdulillah. Uronyo, ini baca Uronyo dari
3: Kota. Yang mantan,
0: ya. Yang luntuan Julfikri.
3: Masih Jul.
0: Dari Langsa, katuh ni jak ulu semua ya, Uronyo. Cuma su menteng terus, no. Kagak, Oma. Nah, kata-kata mutiara, Oma.
3: Hanjut
0: loh. Hanjut ya? Atau ni siapa so yang mungkin sona saudara menang kan? Karena itu kan kadang-kadang
3: di Lista baru
0: di Lubuk City. Lista na tante Mona.
3: Lo yang tu datang lagi Mona ya kasih nanti ngosong lah Mona.
0: Nah tante Mona ho nika. Nah, nah. Salam na Oma.
3: Katua lepatem nak katua mandungan.
0: Oh kaget, nyamunan kaget dari A sampai J, mana? Ah,
3: nyamantang lah.
0: Kaget. Ah, terima kasih Oma di Kota Langsa.
3: Tinggal nanti monat tu
0: ingat. Good, good. Dan terima nak karena katua mana saya muncul ya, nah. Kaget menan. Kaget Oma di Kota Langsa. Semoga Ronjin ini mati wadah istirahat dengan jeroh di bakuronyo.
3: Masih lagu Jol.
0: Pula lagu. Mina luntuan beli mihana tapi luntuan buh yang kan apa?
3: Dua on bapun.
0: Oma agak jih bacup dah dengar yang dua on bapun. Kaget menan insyaallah nanti menyana luntuan jo.
3: Kaget.
0: Ya, luntuan midan.
3: Terima kasih banyak, Jul, Nak Jul.
0: Ya, baik. Oma ada di Kota Langsa. Dan moga mendeng Oma juga terhibur dengan lagu Bung Jaron di bawahnya. Ada pihana lagu yang nilake. Tapi kalau mempersiapkan lagu-lagu yang mungkin jid ke hiburan niba pendengar Pro 1 RRI Luxmoy niba cawaranya dalam program acara Bungong Jaro.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yan bahwa rakan ngen siedar alun yang na bak perusa RRI Lok Semawe buno na siedar agutanya na tante Mona na yang si dari Lebuk City ya seorang Arista ya alinya na Oma di Kota Langsa bahwa moga menteng kata-kata mandum terhibur dengan lagu yang kalulun putro ni bak sebago halu api nyong katanya baca orangnya Oma luna kemah karena lagu pancuri bosukun ya. Gala musim bosukun nanti hana ile. Yang dalam ke rakan lun yang kena putro kata-kata mutiara ke saya rakan dengan saudara-saudara lun jene pergunakan layanan telepon tapi lentuan pegah program acara bungong jaronyo akan tanya jeda sejenak untuk bakpo 12 lewat leplosa guna kamu kumandangkan azan zuhur dan menteng lewate sekitar 20 minit uke ya kita coba terima so halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bang so
1: Bang Fikri.
2: Oh, Bang Fikri ya.
1: Ya, kiban patron ni jino di rumah atau ikut mu?
2: Ya, mentang dalam beraktivitas Bang Fikri.
1: Oh, mentang dalam kegiatan eh. Good, ya. Alhamdulillah.
2: Kiban juga man. Tanggung jauh apa?
1: Ya betul. Yang lagi pantun dalam pegah puno kan. Bak mita belanja ke si Uro. Yang penting ya. Back to work dengan ayah dengan poma. Yang penting tak kan
2: ya? Ya, yang tak jelas ya Bang.
1: Ya, alnya kerana ke mana mit dalam back to work sekarang kan?
2: Ya, betul Bang Fikri.
1: Tak minta rezeki ke baik tua ke pomang dengan ayah, terutama dengan anak mit, dengan mak anak mit, baik anak mendang ya.
2: Ya, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah.
2: Jalan lancar usaha mereka.
1: Ya, penting yang betul. Yang penting semangat baik kendo kan
2: ya. Ya, yang kajilah Bang Fikri.
1: Dengan saya pun dengan Bang Faizil lah.
2: Ya, Bang Amsal ya.
1: Oh, Bang Amsal di Darsa Darussalam ya. Darsa Darussalam. Nah.
2: Kaget. Salam-salam alhamdulillah ke Bang Fikri kan.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga sehat-sehat sekeluarga anak sapupi kan.
1: Amin amin.
2: Dengan ke penyiar yang lain yang bertugas baik di studio maupun di lapangan kan.
1: Good.
2: Semoga sehat-sehat dengan anak kurung sapupi.
1: Alhamdulillah.
2: Yang terhormat kepada Ibu Weni selaku pimpinan RRI Prosa yang selamanya kage penuhi permintaan katanya kan. Mungkin dari pemimpin awal hana nah, jino karena berkat beliau kan.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga berbetah dan sehat sampai sekeluarga si Ibu Weni ber.
1: Amin. Terima kasih yang lambung dan lem mewakili.
2: Yang katamong atau yang lembtamong baca rohnya di acara bungong jaro semoga sehat sampai anak kurung sapupi bang.
1: Nah, kata-kata bijak ke rakan-rakan ban mandum yang dengar bak perusahaan Aeron Inox Malay.
2: Semoga bersihat sampai kan.
1: Ya.
2: Nyo kaje nuwas padai karena nyo tengah musim kemarau tapi dalam arti kemarau na hujan sih lagi kejadian baru di seludun yang sempat banjir.
1: Ya ya. Waspada. Betul waspada.
2: Selanjutnya jangan lung kesial sih ke rakan-rakan serta rombongan yang akan lepas utana suci. Semoga
1: amin amin amin.
2: Betul langkah dan betul luar tempat semula.
1: Ya sebagai informasi lun tuan pesampo bahwa urunya mulai dari Buklam sampai urunya mungkin ke gelaksanakan tawaf di tanah suci moga mandum khusus di jamaah haji asal kota Loksmawe betul geja betul guo berselamat umur panjang semoga jid dengan haji mabrur menang ya amin amin semoga tercapai good alnyandam
2: lagu nerhing itu apa kan yang lemak mabuk di

0: kuah limau. Tetap gak, kamu monitor gak. Di lapangan Sigurung Komale dan Taji.
1: Urus Sabtu nanti yo.
0: Siap di udara.
1: Urus Sabtu nanti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Darsa lu padahal nalu temen yang Mbak Roni.
0: Oh, kenapa pula yang aja Bang?
1: Urus Sabtu nanti dengar radio support pole.
0: Nyan Hana, kebetulan Hana lu jempat.
1: Nah, mungkin Bang Darsa juga ikut programnya, program Green Radio. Kita akan berbicara masalah penghijauan, kebersihan, mungkin ide-ide dari Bang Darsa juga sampaikan Pak program acaranya.
0: Ini Bang biasa sering dong ikut kan acara layanan publik urus Senin, Rabu dan Jumat.
1: Ya,
0: sering dong dimasukkan ke RRI tapi udah. Seolah-olah hanya tanggap oleh pihak terkait.
1: Yang pihak
0: ada kadang-kadang lebih berita Pak RRI Bang.
1: Maka Haji urus Sabtu ni ikut lung hadirkan dari pihak DLH. Ya, nak puna keluhan silakan kritik Mbak Oronyan beh.
0: Okey Bang, siap Bang.
1: Okey, terima kasih Bang Darsa. Kagak nyunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajang-pajang jit dan merumput lem. Mungkin sona dilikut Bang Darsa benuh. Yang kala ke Sapa, Ban Mandu Merakan, Rakan gedanya. Sona lem, menyehana gedanya coba putar lagu. Hingga poh 12. Lewat 20 minit untuk kita akan tapuk kemandangkan ajan Johor dan mentong nawate sekitar 15 minit oku. Mungkin sip untuk heboh lagu. Selanjutnya kita jeda sejenak tak kemandangkan ajan tak salat Johor dan untuk selanjutnya kita lanjut lom dengan Haba Uronyo. Dan itu saja no, kalau siapkan ke Bang Darsa na lagu Isabella. Ya mungkin jid pegat Bang Darsa terhibur. Dan menan kerakan-rakan lun Ban Mandum yang na Ban Sigom Donya Aceh Utara, Lok Semawai Birun dan Kota Langsa. Salam sejahtera dari lun tuan Fikri Aceh Yasin dalam program acara Bungong Jaro.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Banten Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di

Khabar akan dengan saya Daralun Ban Mandung yang akan mendengar Bapak Perusa RRI Lokmai dalam program acara Bungong Jaro Nibak Uronyo yang akan lontoh lagu-lagu tembang lagu Aceh hingga Poh Lebah Wate Nusa Barat. Dan sekaligus lontuan bite Bapak rakan-rakan Ban Mandung hingga ono dile program acara Bungong Jaro Nibak Uronyo. Selanjutnya kita akan dapat terus Haba Uronyo Pahba Poh Lebah Wate Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan terisi dengan lagu hiburan dan lagu dangdut Bak Poh Putblah Wate Indonesia Barat. Salam sejahtera gerakan Ban Mandung yang nabak perusahaan

Posaura Wate Indonesia Barat, Radio Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Lok Semawe Gepusampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putro niba uronyo di antaraji RRI Lok Semawe Gepuna uji kompetensi wartawan Radio UKWR Angkatan Kelepemong Jenjang Muda. RRI Lok Semawe mutume penghargaan bak puncak peringatan milad ke-12 siar muhibah subuh. Haba selengkapnya, kuputruh li ulun tuan Fikri Aceh Yasin.

Tanya mulai berita yang kepun. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom Radio Republik Indonesia RRI Ade Irosadi resmi dibuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan kelima ke lepelimeng jenjang muda yang pernah di RRI Lux Mawe. Kepala LPP RRI Lux Mawe, Weni Julianti gepegah rasa syukur ngen selamat teka ke tim penguji ngen ban mandum jajaran Pusbangkom yang na menerganyan kegiatannya melangsung selama 2 uro dari tanggal 17 sampai tanggal 18 Mei 2026. Weni gepedega UKWR nyo ken sekedar proses ilmu jurnalistik tapi nyo bentuk komitmen yang nyata di RRI gepusabe standar kompetensi yang rata di wilayah Aceh Utara sesuai dengan ketetapan Dewan PES. Sementaranya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Wartawan Pusbangkom Radio Republik Indonesia Ade Irosadi Gepega di tengah perkembangan teknologi informasi dengan dinamika media yang sip tiganya UKWR nya penting ke PUDP kepedeng dengan gejunjung etika jurnalistik tanya harus tetap gebi informasi yang pah seimbang dengan jid ke patih le masyarakat jid ke patih le masyarakat. RRI Lux Mawe mutume penghargaan bak puncak peringatan milad ke-12 Syiar Muhibah Subuh atau SMS yang dipusatkan di Masjid Darussalam Kota Lux Mawe. Penghargaannya gecok le Sekretaris Daerah Kota Lux Mawe Aharis ngan getrimang langsung le reporter RRI Nasrullah yang mewakili Kepala RRI Lux Mawe Weni Julianti. Kadim SMS Kota Lux Mawe Abu Ali Basha gepegah penghargaan nyan gebi sebagai bentuk apresiasi ke RRI yang genilai gebi kontribusi raya ke perkembangan siar Muhibah Subuh. Abu Ali Basha gepegalem RRI sebagai radio republik yang sangat mempengaruh bak gepesampo informasi ke masyarakat khusus ji membago kegiatan siar Muhibah Subuh yang rutin dilaksanakan tiap minggu.

Pemerintah Kota Lhokseumawe tetap berusaha ke gepejut lingkungan yang bersih, nyaman dan aman ke masyarakat. Salah saboh langkah nyata yang jino dipuna dengan revitalisasi waduk Pusung yang secara bertahap sehingga kawasannya lebih tertata ngengleh dari bro. Keadaan waduk yang lebih bersih, jino gemampankan le masyarakat sebagai lokasi olahraga ngen tempat mesantai lebih bak support uro ngen wate uro minggu. Tokoh muda Kota Lhokseumawe, Lutfi Gepegah, revitalisasi waduknya jika langkah positif bak gejaga fungsi lingkungan sekaligus gepelaga kota. Menurutnya, waduknya sepenting sebagai tempat getampung debit I yang teka ban mandum kawasan kota segolom gealirkan ulaut. Sedara, ono dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Jino terlanjut dengan program Bungong Jaro.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia FIFA. Tiap edisinya selalu terasa spesial dan dinanti, karena digelar setiap 4 tahun sekali. Banyak orang rela begadang demi nonton pertandingan ini. Ada juga yang seru-seruan nonton bareng biar makin terasa vibes-nya. Bahkan, dari sini sering muncul momen-momen ikonik yang terus diingat. Mulai dari gol dramatis sampai penyelamatan krusial yang bikin penonton ikut tegang. Kadang tim unggulan bisa tumbang, sementara tim yang awalnya diremehkan malah tampil penuh kejutan. Disitulah letak magisnya. Setiap pertandingan selalu punya cerita yang gak bisa ditebak. Bagaimana dengan Anda para pendengar? Lebih sering nonton karena penasaran sama jalannya pertandingan atau karena suasana serunya? RRI, Radio Sepak Bola.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah. Terima kasih buat Anda pendengar Pro 1 RRI Luxmai yang masih bergabung di frekuensi 89,3 MHz. Sebagaimana sudah saya informasikan tadi, dan untuk hingga pukul 14 nanti kita akan menghibur Anda pendengar dengan Pro Dangdut. Dan dangdut sebagaimana dikenal, diketahui, tidak hanya sebagai hiburan, dangdut menjadi cerminan budaya dan kehidupan sehari-hari. Irama khas dangdut, gendang dan serulingnya mampu menghadirkan suasana ceria sekaligus menyentuh jiwa. Tak heran, lagu dangdut selalu ramai peminat dari pelosok desa hingga kota besar. Buat Anda pendengar Pro 1 RRI Luxmai, kami ajak berdendang ria bersama kami di frekuensi 89 dalam program acara Pro Dangdut. Dan kembali saya coba hadirkan Semakin Sayang Semakin Kejam. Dan nah, ini mungkin bisa diartikan bagaimana pengertiannya, semakin sayang semakin kejam. Buat Anda saya coba hadirkan tumbang hiburan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, untuk siapa cintamu dari Putri Topeng sudah saya coba hadirkan untuk menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut bersama saya Fikri Aceh Yasin di frekuensi 89,3 MHz. Dan pendengar, ternyata dangdut adalah suatu genre musik yang memiliki tempat istimewa di hati masyarakat di Indonesia. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi dangdut juga menjadi cerminan budaya dan kehidupan sehari-hari. Irama khas gendang dan seringna dan seruling juga mampu menghadirkan suasana ceria sekaligus menyentuh jiwa. Sebagaimana sudah saya coba hadirkan tadi tembang dari Untuk Siapa Cintamu. Dan juga tak heran lagu dangdut selalu ramai peminat dari pelosok desa hingga di kota besar. Dan tahukah Anda pendengar, keistimewaan dangdut terletak pada kemampuannya menjangkau semua kalangan. Lirik-liriknya yang sederhana namun penuh makna, mampu menggambarkan kisah cinta dan perjuangan hingga kritikan sosial dengan gaya yang luas dan apa adanya. Dangdut terasa begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan mungkin juga pendengar, saya coba menghadirkan teman-teman lagu untuk Anda. Semoga teman-teman pro dangdut di hari ini bisa menemani, bisa menyenangkan Anda yang sedang menikmati waktu istirahat ataupun sambil bekerja bersama keluarga. Dan para pendengar pro dangdut biasanya mendengarkan lagu dangdut sambil beristirahat, melepas lelah. Bahkan mereka mendengarkan sambil bekerja di ladang berkebunan, dan mereka untuk menambah semangat. Saya coba hadirkan Bahagia Itu Sederhana buat Anda pendengar pro dangdut di Pro 1 RRI Lux Mawai. Selamat siang, semoga saja Anda bisa menikmati waktu istirahat siang bersama keluarga ditemani tembang pro dangdut RRI Pro 1 Lux Mawai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Destinasi wisata berkelanjutan dan memiliki keunikan dalam pelestarian lingkungan. Wisata budaya ternyata erat kaitannya dengan fokus Green Radio untuk mempromosikan wisata budaya dan ekowisata di Indonesia. Agar tidak ketinggalan informasi terkait wisata budaya dan Green Radio di Indonesia, ikuti dialog interaktif setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 di Pro 1 RRI Lok Sumawi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, masih bersama saya Fikri Acayasin dalam program acara Pro Dangdut yang akan kita sudahi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, musik dangdut merupakan suatu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Dan menurut data pendengar, musik Indonesia disporti dari CNN Indonesia bahwasanya masyarakat Indonesia mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Dan persaingan sangat ketat di dunia permusikan di era digital, semakin terlihat adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Mereka yang memiliki bakat di dunia permusikan berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat, seperti membuat link musik sendiri, mengcover musik, hingga membuat video musik. Tren musik yang tiap tahun berubah-ubah dan munculnya musik-musik dengan aliran pop dan EDM dan juga dangdut sebagainya dari luar negeri seakan-akan menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Salah satunya adalah musik lokal, musik aliran dangdut yang merupakan salah satu dari berbagai musik lokasi lokal yang tradisional, khas dan dari Indonesia. Berjalannya waktu membuat musik aliran dangdut semakin lama ditinggalkan lantaran munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing dunia permusikan. Dan pendengar Pro 1 RRI Luxma, terima kasih buat Anda yang masih bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Biar Kau Gendut, Ku Tetap Cinta Padamu merupakan tembang terakhir yang akan disusul dengan Sakitnya Tuh Di Sini. Dan selamat sore, semoga saja Anda bisa menikmati waktu istirahat bersama kami di program acara Pro Dangdut RRI Luxma.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Yaya, Yola, Yaipi.
1: Ini suara anak penyandang disabilitas.
0: Yaya, pelatnya, ya, pintar.
1: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
1: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
1: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.
3: Info cuaca.
4: Dari Jalan Mutu Ibrahim 75, Tempat Kelok, Sumawe. Selamat sore pendengar untuk Anda semuanya. Di kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan kebersamaan kita untuk Kelok Sumawe sore ini. Di hari ini, untuk hari kerja di Senin 18 Mei 2026, dan tentunya saya Malia akan menemani Anda untuk Kelok Sumawe sore ini. Kita lanjutkan untuk ragam acara berikutnya. Tapi kita akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca untuk sore hingga malam nanti. Dan kita sudah terhubung bersama Hesti Fozia, prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Utara. Selamat sore, assalamualaikum Hesti.
5: Waalaikumsalam Kak, selamat sore Kak.
4: Baik, Hesti, seperti apa kondisi cuaca di sore hingga malam nanti?
5: Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga malam hari nanti. Secara umum cuaca...
4: Ya, Hesti, suaranya, halo, Hesti, suaranya,
5: iya, Kak?
4: Ya, kurang jelas, mungkin bisa diinformasikan kembali.
5: Baik, Kak, saya coba ulangi ya, Kak.
4: Ya.
5: Baik, untuk hari ini, dari sore hingga malam, cuaca kita perkirakan berawan hingga berawan tebal. Namun untuk wilayah Benar Meriah dan Kota Langsal, masih terdapat potensi adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yakni dari sore menjelang malam, dari menjelang malam hingga malam hari.
4: Oke.
5: Kemudian untuk suhu di sore hari ini tercatat di 30 derajat Celcius, namun untuk malam hari nanti akan menurun hingga di kisaran 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 91%.
4: Baik, untuk angin terpantau berapa?
5: Untuk angin dari sore hingga malam hari nanti ada di rentang 7 hingga 12 km per jam, Kak.
4: Untuk wilayah yang kemungkinan hujan di Benar Meriah dan Langsan nanti, apakah ada disertai angin kencang ataupun petir, Hesti?
5: Untuk sejauh ini yang disertai angin kencang dan petir di wilayah Benar Meriah, Kak. Untuk Kota Langsa sejauh ini masih di hujan intensitas ringan saja hingga sedang.
4: Baik, kita beralih ke perairan. Untuk tinggi gelombang berapa sore ini?
5: Untuk tinggi gelombang masih sama, dikarenakan kemarin merupakan puncak dari fase bulan baru. Jadi tinggi gelombang masih dalam kategori sedang hingga tinggi, yakni di wilayah pesisir 0,5 hingga 1,2 hingga 1, sedangkan wilayah 20 km lepas pantai di 0,7 hingga 1,3.
4: Ini cukup tinggi juga ya. Baik, ada himbauan dari BMKG untuk cuaca kita sore malam nanti?
5: Mungkin sedikit himbauan terutama untuk masyarakat yang berada di pesisir ataupun nelayan atau yang akan beraktivitas di laut agar memperhatikan kondisi cuaca terutama tinggi gelombang dan angin. Harap berhati-hati terutama bagi kapal-kapal kecil seperti speedboat atau perahu-perahu nelayan, dan selalu pastikan perubahan cuaca dan perlengkapan keselamatan berfungsi dengan baik.
4: Baik, terima kasih Hesti untuk informasi cuaca di sore hingga malam nanti. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.
5: Salam Kak, terima kasih Kak.
3: Demikian info cuaca.

0: komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
1: Berita apa yang kamu baca, Sah?
0: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
1: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.
2: Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holekampter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
3: Global atau global warming, adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Pemanasan global tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba. Pemanasan permukaan bumi terjadi perlahan-lahan seiring semakin banyak faktor pemicunya. Dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya gletser. Untuk mengurangi pemanasan global, manusia harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Kurangi berkendara dengan kendaraan bermotor, kurangi pemakaian aerosol dalam spray, beralih menggunakan energi ramah lingkungan, mengurangi penebangan pohon, berinvestasi dalam produk ramah lingkungan,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

untuk sore hari ini saya berharap Anda semuanya masih dalam kondisi yang cukup baik sekali. Apapun yang sudah Anda jalani sepanjang pagi hingga sore ini, ada yang tidak sesuai dengan harapan Anda, nah gak masalah ya. Apalagi itu Anda lakukan sendiri, ya maafkan untuk diri sendiri, itu bisa menjadi kelegaan tersendiri. Okay, ya. Membuat kesalahan itu wajar. Siapa saja pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tentunya untuk memperbaiki kedepannya, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Say I'm sorry. Sudah hadir untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Sudah melanjutkan, siap-siap ya, melanjutkan aktivitas lainnya setelah Anda beraktivitas di tempat tugas masing-masing, dan sudah siap untuk melanjutkan kegiatan lainnya. Seiringi aktivitas Anda di sore hari ini, terus di Pro 1 RRI Loksemawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 RRI Lok Semai 89,3 MHz. Pendengar untuk sore hari ini, saat lagi kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana Anda dapat mendengarkan berbagai informasi. Kita akan dengarkan berita lintas 17. Setelah lintas 17, nanti saya akan kembali lagi menemani Anda untuk Lok Semai sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Sikil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar Induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di Kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
2: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, jangan yang non-prosedural.
1: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
3: Untuk potret pekerja migran Indonesia asal Aceh masih mendominasi, memang mereka berangkat sekarang non-prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata yang kami itu satu tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya itu sekitar 300 ribu rata-rata. Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya.
1: Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasarnya lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah calon haji JCH mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan mulai tahun ini jamaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jamaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
9: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jamaah. Kita utamakan kepada jamaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jamaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
8: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
10: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan pelayanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
11: Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
10: Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Umar juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait persoalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar laporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Warga Kecamatan Betong Ateuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya, mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Warga Kecamatan Betong Ateuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit, khususnya ketika hujan turun.
13: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuta Tengah, di Dusun Padangre, sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk sarak kerikir aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
12: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betong Ateuh Bangkalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-year untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Malabo. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nagro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Malabo Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
14: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung rumah sakit regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
15: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke Wali, dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSU sudah kembali, kita minta multi-years nanti. Multi-years minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa diluncurkan.
14: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini rumah sakit regional Melabo masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya rumah sakit regional Melabo tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung rumah sakit regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
16: Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Dalam sambutannya

0: atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semulu. Pembukaan Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semulu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
1: Dari Malabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KD KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KD KMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu berpositif baik tuh, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Nur ya, pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah ya inilah pemain bola sesungguhnya. Tidak ada yang berantem di situ kan Nur ya. Dan harapan saya kedepannya pemain kita juga itulah salah satu contoh betul-betul lah. Menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
3: Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Nusara Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Semarak Ar-Rasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Ar-Rasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Semarak Ar-Rasudi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Ar-Rasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Ar-Rasudi Kota Sabang Ramadia kepada RRI mengatakan, AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
2: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain, ada lomba sholat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
1: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Ar-Rasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persen Dian Kota Sabang Agus Halim mengatakan festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.

0: itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korea 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Love Smile 89,3 MHz. Sore paling baik untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, dari Glenn kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu berikutnya. Kali ini saya tawarkan

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loks Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Whoa!

89,3 MHz 1 RR Lux Mawe. Baik, pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kita sudahi sampai di sini saja karena kita masuk untuk religi sore, dan seperti biasanya akan diawali dengan tausiah sore.

0: Baik pendengar, untuk kesempatan sore hari ini di Senin 18 Mei 2026 telah hadir di studio Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi ya. Ada Ustadz Damanhur yang akan memberikan tausiah sore untuk hari ini. Langsung saja kita sapa Ustadz Damanhur. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah,
1: sore ini bisa hadir. Ya?
0: Alhamdulillah, kabar baik Ustadz.
1: Sukses ya.
0: Sukses Ustadz, alhamdulillah. Baik, Ustadz, sore hari ini kita berbincang-bincang ini dengan lebih baik sedikit daripada banyak.
1: Benar.
0: Wah, ini apanya yang sedikit, apanya yang banyak ini Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Di sini ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh para orang tua dari suku Quraisy. Jadi yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Harith ibn Abdullah an-Syekh dari seorang syekh min Quraisy, qala Muawiyah yaqul, bahwasanya Muawiyah itu pernah menasihati seluruh umat manusia, bahwasanya islahul mal fi yadika afdal min talabil fadal min aidin nas, memperbaiki manajemen harta itu ya, itu jauh lebih baik daripada kita ingin mencari kebaikan di ingin memperbanyak kebaikan di hadapan manusia. Wa husnu tadbir ma'al kafaf, dan manajemen yang baik pada saat kita mengelola harta itu secara baik, ma'al kafaf, sedangkan dia itu sedikit berkecukupan. Nah, ini dia. Ahabbu ilayya minal kathir. Jauh lebih kusukai daripada punya harta banyak tapi enggak ada manajemen. Enggak ada tahu cara bagaimana pengelolaannya. Nah, ini yang terjadi hari ini. Orang banyak punya harta kali ya, tapi gak tahu mau diapain hartanya. Nah, ini dia. Maka nasihat Muawiyah, Muawiyah itu paling suka dia kalau ada orang punya harta sedikit. Nah, lebih baik sedikit tapi dia bagus pengelolaan hartanya, daripada ada orang yang memang dia punya harta banyak tapi dia tidak tahu cara pengelolaannya. Dan ini yang terjadi hari ini. Saya sering ditawarin seperti ini. Ustaz, saya punya duit nih tapi gak tahu ngapain. Iya kan? Ya. Aneh. Nah, kok gak tahu ngapain? Saya bilang sedekah.
0: Banyak harta bingung.
1: Ya, banyak harta kok bingung. Seharusnya dengan banyak harta dia harus banyak bersedekah. Nah, kita berulang kali cerita kali ya. Ada orang begitu dia cari harta puntang panting siang malam, ya kan? Terkadang dia nggak pulang-pulang, ya kan, nggak sampai betapa maksudnya. Tapi begitu dia meninggal, tahu-taunya semuanya diperebutkan. Ini yang paling menyedihkan.
0: Jadi meninggalkan kerusuhan.
1: Ya, harta yang dia miliki itu dikarenakan tidak bagus manajemen pengelolaannya, maka harta tersebut membuat konflik, membuat kerusuhan, membuat kegaduhan. Ini hal yang memang sama sekali tidak dianjurkan dalam Islam. Maka kenapa kita setiap sore Senin harus belajar mengelola harta? Ini pentingnya.
0: Biar jangan bingung Ustaz ya.
1: Biar jangan bingung, biar kita tahu bagaimana cara. Nah, banyak di antara orang begitu dia ada banyak duit, enggak tahu dia mau ngapain. Nah, padahal dalam beberapa waktu, dalam beberapa pertemuan saya sering selalu mengingatkan kalaupun kita itu harus mengkonsumsi, ya mengkonsumsi itu katakanlah misal 70%, 20%-nya itu untuk sedekah, ya kan? Ataupun misalnya 50% kita konsumsi, 25% kita sedekah, 25% kita investasi kembali. Seperti itu harus dibuat plottingnya seperti itu. Kalau enggak, maka kita termasuk di antara orang-orang yang memang tidak disukai oleh Muawiyah. Muawiyah ini orang kaya loh. Nah, orang kaya dalam artian bukan orang miskin. Nah, dia punya harta tapi dia tahu cara bagaimana mengelola harta tersebut. Ini yang memang harus menjadi sebuah pijakan bagi kita. Bukan berarti kita gak perlu punya banyak harta, perlu. Nah, tapi dengan banyak harta tersebut, bagaimana menjadikan harta tersebut kita bisa menjadi lebih beriman kepada Allah. Kalau tidak, lebih baik sedikit. Tapi benar, berkecukupan kita. Ada sebagian orang dia gak pernah cukup-cukup. Nah, sehingga kalau seandainya pun dia diberikan gunung emas, maka dia tidak akan pernah cukup. Nah, ini yang paling bahaya lagi pada saat ada orang yang memang diberikan ujian harta, ya dalam artian seperti itu, maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan selalu bahasa Inggris dikatakan dengan greedy ya, yang bahasa Aceh namanya gerda. Ini yang paling bahaya pada saat ada orang, dia diberikan harta, tapi dia tidak pernah cukup dengan harta tersebut. Maka Muawiyah itu mengatakan, bagi saya lebih menyukai orang yang bagus mengelola harta tersebut walaupun sedikit, dan dia kana'ah, ya, kafaf itu terbatas, tapi dia cukup, gak ngeluh. Nah, ini yang paling penting. Ada sebagian orang, ini gak cukup lah, itu gak cukup lah. Nah, saya menarik itu pada saat kita wawancarai orang-orang yang akan menerimakan zakat itu, kita tanyakan, Bapak miskin gak? Nah, dia jawabnya seperti ini, oh gak tahu ya, tapi alhamdulillah selama ini saya masih hidup. Nah, itu kana'ahnya. Dia gak mau bilang, gak mau mengakui, istilahnya gak mau dia menjatuhkan derajatnya miskin. Walaupun kemarin itu sempat viral kan, minta kaya sama Allah. Ya, minta miskin sama geci.
0: Sama geci, iya. Iya.
1: Itu kan. Ya, itu dia.
0: Ya, Ustaz. Ya. Hidup secukupnya. Salah, ya. Ustaz, kalau kita ingin lebih lagi? Ada apa ya? Ada perasaan atau ada keinginan seperti itu, Ustaz?
1: Bukan. Keinginan untuk lebih boleh. Ya. Hidup secukupnya, apabila kita sudah berusaha, itulah yang kita dapatkan. Paham ya? Ini udah usaha. Tapi begitu udah usaha, dapatnya segitu. Itulah yang kita syukuri. Nah, beda sama, ya lah gak usah kerja.
0: Rezeki
1: udah ada kok. Saya mau pergi ke gua Jepang aja lah, mau betapa di sana. Hal-hal seperti itu yang berbeda. Nah, dia berarti tidak mau berusaha. Tapi pada saat seseorang sudah berusaha, namun dia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia batasi. Berarti ini bukan keinginan saya yang terbaik, keinginan Tuhan yang paling terbaik. Nah, apa yang saya inginkan belum tentu baik bagi saya. Saya sudah berusaha nih, sudah kejar, sudah benar-benar, ya kan? Tapi kenyataannya seperti ini. Berarti kan skenario Allah ini.
0: Yeah.
1: Siapa jauh lebih indah skenario Allah sama skenario kita? Skenario. Jauh lebih indah skenario Allah. Terkadang kita memaksa waktu minta doa, bahasanya seperti ini, Tuhan, awas saya aku nggak kasih ya. Ya, sehingga kita mendikti doa kita itu mendikti Tuhan. Nah, padahal sebenarnya kita meminta kepada Allah dan kita ingin diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah, dan yang terbaik yang diberikan itu itulah yang terbaik menurut Allah. Ini yang beda. Sehingga kita tidak pernah merasa kecewa dengan apapun yang kita alami. Maka kan hebat sebenarnya pada saat Rasul itu menasihati Ibnu Abbas, ya kan? Naik kendaraan, memboncengi anak kecil, dan mengajarkan kepada orang tua untuk berdialog dengan anaknya. Biasakan hari ini, kalau misalnya kita naik sepeda motor, naik mobil sama anak, ya kan? Biasakan cerita, nasihati dia. Jangan cuma dengar musik, ya kan? Sambil goyang-goyang sama semua satu keluarga. Coba bicarakan, sebagaimana yang dibicarakan oleh Rasul. Rasul itu menasihat anak Ibnu Abbas, umurnya para ahli sejarah itu mengungkapkan sekitar 13 tahun loh. Tapi apa nasihatnya? Ya ghulam ittaqillah. Wahai anak kecil, ya kan? Bertakwalah kepada Allah. Pernah enggak kalian dengerin anak umur 13 tahun diantarin ke sekolah ngomongnya seperti itu sama orang tuanya? Nak, kamu takwa sama Allah. Jaga Allah karena Allah akan menjagamu. Pada saat engkau menjaga Allah, Allah ada di depanmu. Ya, coba bicara seperti itu. Kira-kira anak-anak bengong gak? Kalau hari ini mungkin bengong.
0: Iya, Ustaz.
1: Karena itu sama sekali tidak pernah dibahasakan dalam rumah tangga. Nasihat seperti itu. Nah, kenapa?
0: Ini maksudnya apa ya? Gitu ya?
1: Maksudnya apa ya? Nah, kalau engkau ada orang, kalau seandainya seluruh penduduk di atas jagat raya ini berkumpul untuk ingin membahagiakanmu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali memang itu sudah ditentukan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Begitu juga kalau seandainya seluruh penduduk, ya, seluruh masyarakat, seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini untuk memudaratkanmu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi apa yang membuat kita itu tidak legowo terhadap irisan takdir tadi? Oh, toh saya sudah bekerja maksimal, sudah banting tulang. Oh, memang seperti ini kejadiannya. Oh, dia memang istilahnya tidak memberikan hak saya. Ya nggak apa-apa, kita tunggu. Nah, kita proses dia baik di dunia maupun di akhir. Bukan berarti waktu kita protes itu bukan berarti kita tidak rela. Mm-hmm. Itu dia.
0: Tapi menunggu, walaupun menunggu tetap berusaha, Ustaz. Ya, ya. Gimana berusaha. Hasilnya? Ya itu yang terbaik.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi beda kasus kalau tadi secukupnya, tapi ingin lebih dengan kalau misalnya udah banyak, Ustaz. Ya. Tapi masih ngerasa kurang terus. Nah ini kan beda kasus, Ustaz. Kalau ini seperti apa, Ustaz?
1: Kalau merasa kurang itu tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu merasa selalu merasa selalu kurang. Dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang hamba Allah yang mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ini kan memang tugasnya setan. Ya, setan itu tugasnya menggoda manusia. Allah, kamu udah capek kerja, Allah, kamu udah seperti ini, kamu udah berusaha, masa kamu gak dapat? Ya udah, gimana caranya? Korupsi.
0: Iya.
1: Udah mencuri, hajar. Itu kan bahasa-bahasa yang dibuat sehingga dengan jalan pintas, misalnya seperti ini, dirasuki oleh iblis. Ini kan punya kesempatan. Kalau kamu bekerja 10 tahun, kamu gak dapat 10 miliar. Tapi kalau kamu mencuri, tapi kalau kamu mengolah anggaran ini, kamu dapat. Toh kalau seandainya pun kamu masuk penjara, selesai semua urusannya, masih ada tersisa. Itu yang dibuat sama iblis, sama setan, supaya kita itu tidak akan pernah bersyukur. Maka Muawiyah itu paling bijak dalam hal menasihati mengenai harta tersebut.
0: Jadi Ustaz, mau itu kurang, mau itu lebih, kata kuncinya itu syukur, Ustaz, ya?
1: Benar sekali. Jadi kenapa penggunaan husnul tadbir ma'al kafaf, ya? Kafaf itu sebenarnya kecukupan, batas cukup. Jadi kita itu gak akan pernah merasa cukup kalau tidak akan pernah bersyukur. Nah, dan saya sangat teringat dengan nasihat salah seorang senior waktu itu, Tunku Taqiyuddin. Beliau mengingatkan kita semua, jangan pernah melakukan kecurangan. Nah, toh kita juga pernah lapar, gak mati. Yeah. Kami itu pernah lapar loh di Mesir. Waktu itu gak ada beasiswa lagi.
0: Berapa lama itu, Ustaz?
1: 3 hari. Oh. Ya, gak ada makanan. Beliau mengingatkan, jangan pernah melakukan kecurangan. Jangan mencuri, ya. Ini waktu kami sudah pulang kemari. Beliau ingatkan seperti itu, jangan mencuri. Toh kita juga di sana pernah lapar 3 hari gak mati. Nah, itu minum aja kerjaan.
0: Karena memang tubuh kita banyak cairan, Ustaz, ya.
1: Walaupun pada saat itu kan masih belum bercukupan gizinya, ya. Masih sedang belajar. Saya kira demikian.
0: Tapi Ustaz, godaan lagi-lagi godaan setan, Ustaz, ini. Ada rasa gengsi mungkin, Ustaz, di sini?
1: Ya pasti. Ya. Dia akan selalu membuat performan kita. Masa sih dari dulu? Masa sih dari dulu naiknya
0: bisikan-bisikan itu.
1: Mobil butut terus. Kapan naik kelas? Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau memang kita enggak perlu, ngapain harus naik kelas? Itu kan? Kalau memang kebutuhan kita itu memang enggak, maka hari ini yang sebenarnya yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan, bukan yang dipenuhi itu adalah gaya hidup. Kalau seandainya gaya hidup yang dipenuhi, maka kita terbeban dengan gaya. Semakin besar.

0: ya di lidah aja mungkin untuk menerapkannya merasuk ke hati itu.
1: Syukur itu diaktualisasi, tidak diucapkan. Kalau seandainya diucapkan, banyak orang yang bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkan. Kalau dalam Al-Quran sering diingatkan dengan peringatan kabura maktan indallahi antakuru ma la taf'alun, maka dahsyat kalau cuma kamu bisa menasihati tapi kamu tidak mengerjakan apa yang kamu nasihati. Maka implementasi itu sebenarnya itulah yang paling terpenting. Pada saat kita bilang, ya jangan pacaran ya. Loh, orang yang bilang itu pacaran. Ya jangan mencuri ya, dia sendiri yang mencuri. Ya jangan mengambil hak orang lain ya, dia sendiri yang mengambil hak orang lain. Itu kan menandakan dia tidak menunjukkan sikap syukurnya kepada Allah. Kalau dia menunjukkan sikap syukurnya kepada Allah, dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia bersyukur. Ini di depan ini ada kesempatan untuk mencuri, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasakan selama ini dirinya itu telah diberikan segala sesuatu oleh Allah, sehingga dia tidak perlu melakukan kecurangan. Kenapa? Karena ini adalah semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau seandainya dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan, maka dia akan merasakan nanti akan hilang satu persatu. Apa yang dia tidak dapati hari ini, maka itu akan ditarik satu persatu. Dan itu paling sedih.
0: Itu pasti, Ustaz?
1: Pasti. Pasti. Nah, sehingga pada saat ditarik itu, mereka semuanya tidak terasa. Mau. Pertanyaan kan seperti itu. Mau. Ya kan? Ada orang barusan laku ruku 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Laku ruku dia 1,5 miliar. Tiba-tiba dia sakit, harus dioperasi, habisnya 1,5.
0: Itu karena bersyukur tadi.
1: Nah, cara Allah untuk menarik.
0: Ada kesalahan berarti di situ.
1: Nah, itu dia. Maka hati-hati.
0: Hati-hati. Nah, itu memang yang mau dia bilang. Oh, kalau gitu harus hati-hati, hati-hati. Nih, Ustaz. Misalnya Ustaz,
1: benar.
0: Hari ini ya. Ada keuntungan saham, ya. Misalnya kita ya. Bilang, dapat sekian.
1: Ya. Share. Sedekah, itu dia. Jangan cuma dinikmati sendiri. Nah, ini begitu misalnya laku ruko 1,5 miliar, cerita kemana-mana, kan? Cerita kemana-mana, begitu bayar kopi, bukan dia yang bayar kopi, orang lain yang bayar kopi.
0: Nah, hari ini kita dapat segini, mungkin besok hilang segitu ya. Juga.
1: Dan hilang, kehilangan itu paling menyakitkan loh, Kak. Apalagi yang hilang itu adalah orang apa namanya sesuatu yang kita cintai. Kita dapat misalnya, wah bahagia sekali kita begitu dapat. Dan kita cintai sekali, tapi hilang. Dan hilangnya itu kan kerasa, sesuatu ditariknya itu kerasa. Aduh, kok habis ya? Aduh, kok habis ya?
0: Berarti yang berlebihan, itu termasuk yang berlebihan Ustadz ya?
1: Ya.
0: Kecintaan yang berlebihan juga itu ya? Sakit cinta. Sekali Ustadz.
1: Sakit sekali. Ya. Jadi lebih bagus yang seperti kita katakan tadi. Bersyukur itu ya dengan mengaktualisasikan. Apapun, banyak itu terjadi Kak. Dan orang itu gak sadar, itu cara Allah untuk menarik hartanya. Nah, cara Allah untuk menarik hartanya, dia tidak sadar, ternyata habis.
0: Ini termasuk introspeksi dia sendiri Ustadz, ya. Berarti kemarin yang gitu gara-gara mungkin ada ininya, ada yang salah ini Ustadz gitu.
1: Ya benar, nah, ingin diperbaiki sama Allah. Maka kita gak boleh berburuk sangka sama Allah. Begitu sesuatu yang kita cintai itu hilang, ada sesuatu yang salah konsep dalam hidup kita. Allah ingin memberikan pembelajaran, dan itu mahal sekali Kak. Mahal sekali. Kenapa? Karena Allah begitu cinta sama kita sehingga kita ditegur, diingatin. Jangan jauh-jauh ya dari saya ya. Itu yang dibilang. Jangan jauh-jauh dari saya ya.
0: Bukan karena benci Ustaz.
1: Bukan. Karena memang Allah ingin menyelamatkan kita, memberikan pembelajaran kepada kita. Itu dia.
0: Iya. Buat kita dan juga buat pendengar kita di kesempatan sore hari ini, mungkin Ustadz kita bisa introspeksi ya bersama-sama, mungkin ada kesalahan. Kalau memang hari ini ada yang seperti Ustadz katakan tadi, ada kehilangan juga, mungkin ada yang salah di itu Ustadz. Termasuk rasa iri juga Ustadz ya, selain tadi rasa syukur.
1: Benar.
0: Iri.
1: Ini karena, yang paling bahaya.
0: Karena gengsi kan, iri.
1: Paling bahaya itu ya. Ada salah seorang itu komplain dia. Kenapa Ustadz ya, kalau misalnya saya ceramah, Bapak itu tidak pernah ngerekam.
0: Ya, kan? Sekecil itu Ustadz?
1: Ada yang buat lihat. Kenapa kalau saya ceramah Bapak itu gak pernah ngerekam, tapi kalau orang lain yang ceramah direkam, diposting. Saya bilang,

0: Kenapa emang ya? Berarti kan belum ada sadar, belum ada kesadaran dalam diri Bapak itu untuk ingin mendapatkan pahala. Kalau seandainya dia merekam semua penceramah tersebut dan menyebarkan, maka mana tahu dari hasil ceramah itu mendapatkan hidayah orang, dia dapat pahala. Kenapa harus sedih? Saya bilang.
1: Iya.
0: Kenapa harus sedih?
1: Dan itu pahala yang mengalir.
0: Ustaz. Pahala yang mengalir. Nah, makanya dari kalian bilang ada dengki, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Nah, ini paling bahaya. Nah, ada sebenarnya kedengkian itu bukan hanya pada saat kelebihan fisik, bukan kelebihan harta, apapun, nah, apapun. Inilah salah satu penyakit yang ada. Kedengkian itu adalah penyakit yang ada di antara orang-orang yang alim.
1: Maksudnya,
0: ya, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, penyakit mereka itu adalah dengki.
1: Serius,
0: Al-Khiana.
1: Yang berilmu, Ustaz?
0: Iya, yang berilmu. Nah, itu ada satu kitab yang khusus membahas masalah itu, kedengkian.
1: Padahal berilmu, Ustaz, ya?
0: Nah, itulah kehebatan bagaimana iblis masuk, ya kan, dalam membuat perangkap. Itu ada sebuah kitab yang memang menceritakan bagaimana bagaimana kedengkian itu terjadi di kalangan orang yang berilmu. Jadi memang kita harus betul-betul harus, istilahnya seperti saya sampaikan ke kalian tadi, ini maksudnya apa ya, Allah kepinginnya apa ya. Nah, kita memang harus kembalikan seperti itu. Jadi jangan pernah kita, istilahnya, kalaupun ada orang misalnya tidak suka sama kita, jangan pernah benci dia. Nah, jangan pernah benci bukan berarti kita harus terus ngelendot sama dia. Ya kan? Terkadang kita memang harus menjaga jarak. Kenapa? Saya sering mengatakan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah dikhianati, bukan berarti saya marah, enggak. Saya enggak marah. Hanya saya menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak? Supaya tidak ditikam berkali-kali. Ya, supaya tidak pinjam dulu 100. Kan? Biar silaturahim tidak putus. Supaya tidak itu aja. Nah, jangan kita ditikam berkali-kali. Enggak marah. Kalau saya, insya Allah, siapapun yang memperlakukan saya, ini saya bicara di depan publik, saya tidak marah. Nah, kalau seandainya saya menuntut, kalaupun seandainya saya menuntut hak, itu hak yang saya tuntut. Bukan karena marah. Nah, kalau marah, saya tidak akan pernah berbicara. Tidak akan pernah mau shake hand.
1: Ini ya, Ustaz, kan? Terhadap apapun itu?
0: Terhadap apapun.
1: Jadi kalau pinjam 1M, saya Ustaz.
0: Masalahnya gak ada.
1: Begitu dikembalikan gak usah, udah ikhlas. Alah, cari orang seperti itu, Ustaz. Ustaz.
0: Kalau ada seperti ini, enak sekali kali ya.
1: Bisa dikoleksi, Ustaz. Ustaz, ya. Berilmu tapi dengki, iri juga ini... Kenapa Ustaz? Sementara inilah penasaran Ustaz, dia kan berilmu, ada pengetahuan tentang itu.
0: Beda dia pengetahuan sama berilmu. Nah, orang yang punya pengetahuan, dia punya semua pengetahuannya, tapi dia tidak berilmu. Berilmu itu beradab. Itu yang membedakan. Orang semua, kalau misalnya ditanya A tahu, tanya B tahu, semua dia tahu. Tapi dia untuk mau mengamalkan, untuk mempunyai akhlak, itu yang membedakan seseorang yang berilmu dan berpengetahuan. Maka banyak orang yang berpengetahuan tadi, ya kan? Dia orang alim, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui. Sehingga sosoknya itu sama sekali kosong. Atau misalnya kita ngelihat, ya kan, kasihan ya. Pakaiannya, fofonnya, udah oke semuanya. Tapi zong. Ada orang yang seperti itu. Sehingga ada orang, aduh malas lah ngedengerin dia. Kenapa? Karena nggak sesuai perbuatannya. Saya bilang berada di majelis ilmu itu adalah sesuatu yang memang harus kita pertahankan. Kendati dia itu tidak sesuai apa yang dia sampaikan. Paling tidak kita sudah berada di majelis ilmu. Beda kak. Ada sebagian orang begitu dilihat bukan ustadz dia,
1: iya.
0: Dia keluar.
1: Kenyataan di lapangan seperti itu. Ya,
0: dia keluar. Ustadz. Tapi saya sering menasihati diri saya dan siapapun. Iya. Kalau memang tidak ada kebutuhan ke hajat yang lain, duduk di dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu beradanya ada di dalam taman surga. Mau pilih mana? Kan seperti itu.
1: Artinya gini Ustaz, apapun yang disampaikan itu kan pasti benar Ustaz ya. Terlepas dari kelakuan atau apa yang dilakukan di luar.
0: Benar. Itu kan tanggung jawab dia sama Allah. Tapi kita kan medianya sudah disampaikan oleh Rasul. Siapapun yang berada dalam majelis ilmu, berarti dia berada di dalam taman surga. Kita masa keluar dari taman surga padahal Rasul udah janji, ya kan?
1: Iya betul.
0: Ngapain kita keluar? Oh, kalau dia gak mau menerapkan apapun yang dia ceritakan, itu kan dia pertanggungjawabkan dengan Allah nanti di hari akhirat. Bukan urusan kita. Ini yang paling sedih hari ini, pola pikir saudara-saudara kita. Begitu dilihatnya, bukan dari manhaj dia, bukan dari ustadz dia, maka dia gak mau mendengarin. Nah, ini salah satu kekeliruan kita dalam beragama. Maka kita harus betul-betul memperbaiki hal-hal seperti ini. Itu dia.
1: Baik, Ustadz, ya. Sudah 18.30 ya. Ini lebih baik sedikit sudah kita bicarakan daripada banyak. Ada syukur, iri, dengki. Nah, dari yang kita obrolkan untuk petang ini, terakhir Ustadz ini, yang ingin disampaikan dari obrolan kita ini Ustadz.
0: Ya, yang pertama sekali kita harus benar-benar bijak dalam mengelola harta kita. Nah, bijak dalam mengelola itu pada saat kita diberikan amanah oleh Allah, yang pertama sekali harus kita syukuri, walaupun itu sedikit. Nah, pada saat dia banyak, harus kita syukuri lagi dengan kita ungkapkan rasa syukur tersebut dengan berbagi. Nah, kalau kita sudah berbagi itu, kita sudah menunjukkan kepada Allah bahwasanya ternyata Allah gak sia-sia ngasih ke kita. Ada distribusi normalnya. Ada orang lain yang memang pada saat Allah titipkan harta tersebut kepada kita, maka ada orang yang memang bisa merasakan manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada diri saya dan kepada pemirsa semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Buku Latahzan, Jangan Bersedih, merupakan karya Ain Ibn Abdullah Al-Qarni yang menjadi terkenal sebagai buku panduan untuk mengatasi kesedihan, kegelisahan, dan tantangan dalam hidup. Dalam buku ini, penulis memberikan nasihat dan panduan spiritual yang kuat untuk membantu individu mengatasi kesulitan dengan sikap yang positif dan penuh harapan. Dalam buku Latahzan, dapat diuraikan dalam beberapa poin utama. Yang pertama adalah tentang berserah kepada Allah atau tawakal. Salah satu pesan buku ini adalah pentingnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Penulis mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan dengan meletakkan kepercayaan kita kepadanya, kita dapat mengatasi rasa takut, kecemasan, dan kesedihan. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup. Mengetahui mengapa kita ada di dunia ini dan apa yang diharapkan dari kita dapat membantu mengatasi rasa kebingungan dan kecemasan. Buku ini juga mencoba merangsang rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Penulis mengingatkan untuk tidak hanya melihat kekurangan kita, tetapi juga menghargai berkah-berkah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan yang kuat adalah untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Penulis menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang masa depan hanya akan mengganggu kebahagiaan kita saat ini. Dan kita harus belajar untuk hidup dalam saat ini. Buku ini memberikan panduan praktis tentang cara menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, baik itu masalah finansial, hubungan, atau kesehatan. Penulis mengajak kita untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah ini dengan sikap yang tenang dan penuh harapan. Buku Latahzan ini juga menekankan pentingnya berdoa dan menjalani ibadah dalam mengatasi kesedihan dan kegelisahan. Berkomunikasi dengan Allah melalui doa, membaca Al-Quran, dan beribadah dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Dalam buku ini, penulis meyakinkan pembaca bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Bahkan dalam kesedihan dan kegagalan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Buku ini juga memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola emosi kita, terutama tentang marah, iri hati, dan dendam. Penulis mengingatkan kita bahwa emosi negatif hanya akan merusak kesejahteraan kita sendiri. Dalam buku ini, penulis juga menyarankan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kesederhanaan dan mengurangi keinginan yang berlebihan. Hal ini juga akan membantu kita untuk hidup lebih bahagia tanpa harus terus-menerus mengejar materi. Salah satu pesan kuat dalam buku ini adalah pentingnya memiliki harapan. Tanpa harapan, seseorang bisa merasa terjebak dalam kesedihan. Penulis mengajak kita untuk selalu memiliki pandangan positif tentang masa depan. Dikutip dari buku Latahzan, karya Ain Ibn Abdullah Al-Qarni, RRI, untuk Indonesia.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, naik dulu, Pak. Solarnya naik, loh. Nah, itu pengaruh biasa dalam gitarannya itu paling 1.000 kan 500.000. Kalau harga tukar itu lumayan nih kan, kayak misalnya 10.000-20.000. Kalau ini paling murah garis banjir 12.000 ada kan. Kalau sebelum itu ada yang kayak 11.000-10.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Seperti apa Pak sekarang Pak?
13: Ya sekarang menurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
13: Satu bulan ini.
12: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
13: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
11: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
12: Tapi harga belakangan naik ya Bu? Untuk
14: naik, iya naik.
12: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
12: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Ada 5.000 sendiri.
17: Jadi kalau yang
16: mama
17: jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi ya, itu saja.
17: Ini kalau
16: untuk hasil
17: yang mama jual
16: hari
17: ini dari mana?
16: Hasil dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
17: Dari mana? Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu pembeli 20-30 pembeli.
17: Kalau mama untuk sayuran itu biasanya mama dapat
16: berapa? Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500 ya 1 juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabila Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111.

0: Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
1: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
3: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada mereka yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia, takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

101 RRI Loksemawe. Kembali Anda bersama kami setelah lebih kurang 7 hari Yuna tidak mengudara. Malam hari ini Yuna kembali menemani Anda dengan menebarkan keceriaan dan pastinya juga ingin mengajak Anda yang sudah seharian ini lelah dengan aktivitas yang baru saja menguras otak dan juga tenaga. Ada yang memilih untuk ngopi atau juga langsung mandi, salat isya dan tidur untuk recharge energi besok aktivitas lagi. Ada juga yang katanya recharge-nya itu bukan dengan tidur tapi dengan nongkrong bersama bestie di kedai kopi, boleh juga ya. Tapi ingat bahwa kesehatan adalah nomor satu dan yang bisa merasakan bagaimana kondisi tubuh Anda adalah diri Anda sendiri. Jika memang ada perasaan ingin langsung beristirahat atau sudah terlalu lelah, sebaiknya Anda tidak memaksa karena bisa merusak kesehatan dan juga bisa membuat kondisi semakin melelahkan. Kondisi tubuh jadi lebih ngedrop begitu ya. Kalau sedang sehat harus dijaga kesehatannya karena apa yang dibilang orang tua kita dulu bahwa kesehatan itu mahal. Bukan biaya pengobatan yang gratis atau tidak, bukan tentang pergub yang sudah dicabut atau tidak, tapi ini adalah apa gunanya uang yang banyak dengan hasil kerja kita jika kita tidak bisa menikmati hasil kerja kita akibat sakit dan kelelahan. Jadi harus seimbang antara kerja dan juga istirahat. Malam hari ini sampai dengan pukul 12 malam nanti Yuna akan temani Anda dengan lagu-lagu terbaik koleksi Pro 1 RRI Loksemawe. Dan sebelumnya juga Yuna ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang ada di Kota Loksemawe, yang ada di Aceh Timur, yang ada di Aceh Utara dan di Kota Biren. Seluruh Kabupaten Biren yang sedang mendengarkan kami dari Gandapura. Ramai ya, dari daerah Sawang, juga dari mana lagi? Bungkah juga ada ya. Kalau per desanya sangat ramai sekali pastinya. Dan kita awali malam ini dengan mendengarkan mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan drama radio singkat berdurasi 5 menit saja. Produksi RRI Sorong dengan judul Rindu Papeda. Ada yang tahu apa itu papeda? Pasti sudah familiar. Jika Anda belum familiar dengan istilah papeda, mungkin boleh dicari tahu lagi. Apa sih itu papeda dan kenapa bisa bikin rindu? Kita akan simak bersama dalam program drama radio produksi RRI Sorong. Selamat mendengarkan.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku telah dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
0: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Nico! Kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Hih? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau suka nama malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo. Kemarin, Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu, mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka kangen makan papeda, kak.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Terima kasih.

0: ada apa-apa lagi nih gua ya.
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.
2: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau duluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kembali Yuna menemani malam Anda yang syahdu di siaran malam ini. Dan ngomongin soal malam hari, emang paling pas ya kalau kita ditemenin dengan lagu-lagu yang punya kedalaman rasa. Ya, baru saja kita mendengarkan bersama sebuah karya indah dari Bilal Indrajaya. Ini judulnya adalah Niscaya. Lagu yang dirilis Bilal Indrajaya ini benar-benar punya daya magis sendiri ya. Kalau kita dengar musiknya, Bilal ini membawa kita bernostalgia ke era pop kreatif Indonesia di zaman dulu. Jadi ada sentuhan retronya tapi megah dan juga terasa modern ya. Kalau dari vokal sendiri yang Yuna dengarkan ya, mungkin Anda juga akan setuju dengan apa yang Yuna sampaikan ini, bahwa vokalnya Bilal ini berat, berkarakter, dan juga membuat lagu terdengar sangat tenang. Tapi kalau kita dengar lagi liriknya, itu menyimpan kerapuhan dari lirik ya. Karena lagu Niscaya ini bercerita tentang kepasrahan dan penerimaan dalam cinta, tentang bagaimana seseorang menyadari bahwa tidak semua hal dalam hubungan itu bisa dipaksakan atau berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada momen-momen nih dimana harus bisa melepas, harus bisa berdamai dengan keadaan, dan kita harus percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya.

Bersama kami di frekuensi kesayangan Anda di 89,3 MHz. Atau juga Anda yang sedang menyaksikan live di TikToknya Yuna. Selamat bergabung untuk warga Paloh ya, warga Matang. Lagu apa lagi? Dari siapa? Boleh sebutkan nama dan tempat tinggal. Mungkin ada yang baru Yuna kenal juga ya. Dari siapa tuh? Kok ketawa-ketawa? Yuna belum bisa baca, awas ya. Bentar lagi Yuna baca, karena ini terlalu jauh rasanya. Nanti Yuna akan sapa juga ada Aan. Oh, selamat malam Aan. Lagi di mana? Aan dan teman-teman, apakah baru selesai bekerja di jam segini atau juga sudah mulai persiapan ingin pulang saja ke rumah? Ya, siapapun dan dimanapun Anda di malam hari ini, RRI akan terus mengudara hingga formasi pukul 12 malam. Dan salam rindu untuk Mbak Riri ya. Begitu mendengarkan suara Yuna di udara tuh kayak langsung I miss you gitu ya. Semoga saja katanya apapun yang berjalan hari ini bisa menghasilkan sesuatu sesuai harapan kita. Jadi mantap semuanya. Harus punya kompetensi diri, betul. Selamat malam untuknya Tina. Siapa itu? Oh, ada Katim, ketua tim siaran dari RRI Melabo. Selamat malam warga Melaboh yang juga ternyata mendengarkan RRI Lok Semawe. Secinta itu dengan Lok Semawe katanya ya. Gak bisa move on dari apanya nih? Hal apa yang membuat Anda sangat cinta dengan Lok Semawe? Atau mungkin dengan RRI-nya bisa jadi, atau dengan Yunanya. Jadi ada tiga nih, dengan Lok Semawe-nya, dengan penyiarnya, atau juga dengan RRI-nya. Apapun alasannya, Anda bersama kami di sini. Ada Teku Omar juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada ketua panitia kami yang sudah mensukseskan acara hari ini. Jika Anda mendengar bahwa suara Yuna tidak terdengar beberapa hari ini, Yuna kemana? Yuna ada di sini ya. Ada juga yang kecarian suara Bang Robi mana gitu ya. Kemarin suara Kak Nanda yang menghilang beberapa hari. Nah, ternyata memang sedang ada ujian yang kami laksanakan oleh seluruh karyawan-karyawati. Ya, doakan hasilnya terbaik. Ya. Untuk malam hari ini setelah niscaya Bilal Indrajaya, pendengar Yuna ingin memberikan sebuah lagu lagi yang ini pastinya cocok ya untuk yang sedang mengusahakan rumah. Belum ada rumah Kak Yuna, sudah beberapa tahun menikah. Bahkan sudah 2 atau 3 tahun tapi belum punya rumah juga. Tetap semangat ya. Ada satu lagu yang cocok untuk Anda dari Sal Priyadi yang puitis dengan aransemen musik yang cocok sekali untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika Indesen Mba, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kembali pendengar Anda bersama kami dalam siaran yang harusnya membawa keceriaan, tapi kenapa berubah menjadi tidak ceria? Karena lagu yang dipilih oleh pendengar kami. Ya, jadi Yuna siaran sambil live di TikTok, jadi ada pendengar dan penonton Yuna yang minta lagu ini diputar. Alasannya sedang hamil dan 2 hari lagi masuk dalam waktu menunggu proses kelahiran gitu ya. Nah, jadi ingin sekali lagu ini dinyanyikan oleh Yuna katanya. Gak mungkin dong Yuna yang nyanyikan. Makanya Yuna putarkan lagu Mungkin dari Melly Goeslaw. Lagunya memang sangat-sangat mellow ya. Tapi apa kabar dulu Anda hari ini, gimana harinya? Semoga semua lelah yang menumpuk dari pagi tadi mulai luruh ya, bersama dengan semilir angin malam hari ini. Dan dimanapun Anda berada, di Losmawi dan sekitarnya, atau mungkin ada yang masih dalam perjalanan menembus kemacetan, ada juga yang lembur di depan laptop, atau justru sudah mulai rebahan nyaman di kamar. Yuna menemani Anda sampai dengan pukul 12 malam di siaran malam kesayangan kita ini. Dan ngomongin soal malam juga ya, sesuatu yang syahdu sudah Yuna hadirkan di awal tadi. Kita ditemani oleh lagu-lagu yang punya jiwa. Dan jika berbicara soal lagu yang bisa menyentuh ruang paling dalam dari hati kita, nah, pikiran kita akan selalu tertuju pada seorang musisi ternama Indonesia, yaitu Melly Goeslaw. Semua kita tahu ya, lagu-lagu ciptaannya, suaranya, ada juga memang karya dari tangannya Melly Goeslaw itu selalu bisa sukses, membuat kita ngerasa bahwa lagu itu kok aku banget ya. Apakah sedang jatuh cinta setengah mati, sedang patah hati sampai retak, atau mungkin sedang kangen seseorang tapi gengsi mau bilang. Nah, Teh Melly ini selalu punya lirik dan juga nada yang mewakili itu semua. Lagunya seperti punya mantra yang membuat malam biasa menjadi terasa penuh cinta dan juga kenangan mendadak ya. Nah, agar malam ini kita semakin hanyut dalam atmosfer yang hangat, kita sudah mendengarkan tadi lagu Mungkin. Ini dinyanyikan oleh Melly Goeslaw, namun masih berkolaborasi dengan grup musik Potret saat itu. Sudah sangat lama sekali lagunya. Satu lagi Yuna akan hadirkan, kalau tadi lagu koleksi lama, kali ini kita beralih ke lagu koleksi terbaru di tahun 2025 miliknya Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan Yuna ingin kembali menyapa yang sedang tonton siaran live di TikToknya Yuna. Apa kabar buat Bang Ari? Aduh, namanya sama lagi ya. Namanya sama-sama Ari. Udah lama gak denger Kak Yuna siaran, betul. Kalau udah lama yang dimaksud adalah 1 minggu, betul. Karena Yuna baru saja menjalani cuti tahunan. Dimana cuti tersebut Yuna ambil bukan untuk liburan, tapi untuk membawa ayahanda tercinta berobat. Ya, sekali lagi Yuna mohon doa dari rekan-rekan semua, dari pendengar dan juga penonton setia, untuk mendoakan ayahanda tercinta yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit agar segera pulih dan bertenaga kembali. Karena tadi sore itu Yuna sempat besuk sebelum masuk kerja. Ya, kondisinya hari ini agak drop, lebih banyak tidur, diam, dan tidak makan, tidak selera makan katanya. Semoga besok ada rejeki beli nasi biryani pakai daging bakar. Itu favoritnya papa. Mudah-mudahan besok pas dibawa tuh pas ngelihat, wah selera gitu ya. Semoga cepat sembuh buat ayahandanya ya. Terima kasih ya An. Saya pendengar setianya Kak Yuna dari tahun 2015. Masya Allah. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih Bang Ari. Seru juga ternyata memang ya. Kalau Anda merasa bahwa sekarang memudahkan Anda berkomunikasi dengan kami penyiar, wah ternyata selama ini cuma bisa dengar suaranya, tapi sekarang sudah bisa menonton langsung seperti apa proses siaran di studio. Kami juga merasakan yang sama ya, hal dimana kesenangan itu juga kami rasakan ketika bisa berinteraksi langsung dengan Anda tanpa harus follow dulu, tanpa harus telepon, tanpa harus mengirimkan pesan. Jadi bisa tatap muka. Tapi jangan lewatkan, ada satu program di RRI, namanya adalah program Halo RRI ya. Yuna sudah sampaikan tadi, sudah memberikan penjelasan juga sedikit mengenai program Halo RRI yang dibawa oleh seluruh radio RRI di Indonesia. Jadi programnya seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, jam 9 pagi Anda bisa kirimkan foto atau video yang menerangkan atau menjelaskan aduan, keluhan, informasi yang ingin Anda sampaikan. Jika Anda punya atau simpan nomor kami, boleh di 08116715893. Anda bisa kirimkan informasi dan aduan atau keluhan apa terkait pelayanan publik. Ya, sebagai contoh, Yuna sudah juga berikan contoh tadi, misalnya ada lampu jalan atau lampu penerangan yang mati di jalan yang membahayakan pastinya. Selain bisa membahayakan pengendara jatuh atau bisa meningkatkan kriminalitas di daerah tersebut, atau juga ada apalagi air PDAM yang mati gitu ya, jalan berlubang dan lain sebagainya. Anda bisa kirimkan di nomor 08116715893, tapi tidak malam hari ini. Kirimnya malam ini, tapi akan direspon di hari Rabu. Ya, besok tidak ada Halo RRI. Salam Kak Yuna untuk Wulan dari BTN, Blang Raya, Cot Gire. Ternyata warga Cot Gire juga banyak yang dengerin RRI. Selalu mendengarkan RRI dari zaman SMP sampai sekarang sudah menikah. Favoritnya Kak Yuna dan Bang Egi. Masya Allah. Terima kasih Taurus Girl ya. Sudah setia bersama kami RRI, sudah memilih Kak Yuna juga salah satunya. Walaupun sudah berpindah ya, udah tahu ya. Yuna dulu di Pro 2, sekarang di Pro 1. Bedanya apa? Banyak, banyak bedanya. Dari segmen berbeda, lagu-lagu juga berbeda. Banyak hal-hal lain yang juga ternyata menjadi pembeda antara Pro 1 dan Pro 2. Sudah sering juga Yuna sampaikan, ya. Kemudian untuk lagu-lagu Aceh itu di Pro 1 ada. Lagu dangdut juga ada. Lagu Malaysia, lagu New Boys, apa lagu Malaysia yang enak itu tuh di sini ada. Tapi di Pro 2 tidak ada. Pro 2 itu khusus lagu-lagu terbaru yang memang tujuan kita, target pendengar kita adalah anak muda. Tapi kalau Pro 1 ini all genre. Muda, tua, kecil, besar,
laki, perempuan, semuanya bisa bergabung di sini. Cuma juga berbeda di malam hari, kita lebih santai, kita lebih ringan, kita mainkan lagu-lagu yang memang bisa membuat enjoy. Jadi ada yang bilang kalau bisa siarannya Yuna jangan dibuat kerja. Ya anggap aja Yuna sedang healing, melepaskan beban, enjoy. Betul sekali. Makanya Yuna bertahan dari tahun 2008 sampai 2026 ini. Udah berapa tahun coba? Ara mana Bu di rumah sayang? Ya Allah, masa iya Ibu bawa ke sini, Nak? Syafwan Givari itu pro berapa, Kak? Pro 2. Ini Rial temennya Syafwan ya. Syafwan itu pro 2. Jadi pengganti Yuna pindah ke sini, Kak Diana juga sudah keluar dari pro 2 menjadi reporter, itu digantikan oleh penyiar-penyiar baru. Tadi ada penyiar barunya bersama Yuna, Bang Marley. Ada Syafwan, ada Dika, itu yang baru di pro 2 ya. Kemudian apalagi? Tetap semangat, iya, terima kasih Bang Henry, semangat juga yang sedang berdinas di malam hari. Ya, kalau kerjanya itu Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore pastinya lelah dan monoton ya, kerjanya seperti itu. Apa ini? Bu, kenal kan? Apa tuh? Syaukan. Halo Syaukan, temannya Ara. Baik-baik ya temenannya ya. Tadi lagi bahas apa tuh kan, lupa. Bahas apa sih? Sebelum sapa sih Syaukan. Oh, kerja. Iya. Jadi kerja itu ada yang bekerja di hari-hari yang memang kalau tanggal merah libur. Kalau udah cuti bersama libur, tapi Senin sampai Jumat ada kerja. Ada yang kerjanya sistemnya seperti Yuna, namanya operasional. Ya, TNI juga, Polri juga, Nakes juga, tenaga kesehatan. Itu tidak akan pernah mengenal yang dibilang tanggal merah, libur itu apa itu ya. Kerja tetaplah kerja sesuai dengan shift yang berlaku. Berarti Kak Yuna tugasnya di mana? Walaupun bertugas di mana pun tetap semangat ya, Kak. Oke, terima kasih ya. Semangat juga untuk Anda yang malam hari ini baru saja memulai aktivitas kerja malam sampai dengan besok pagi. Berbeda dengan Yuna yang baru masuk di malam hari ini jam 7 tadi, tapi selesai di jam 12 malam. Tapi besok Yuna hadir lagi di jam 2 siang. Siapa dari Anda yang ingin request lagu atau ada lagu-lagu yang mungkin ingin Anda dengarkan untuk menghilangkan beban dan perasaan penat seharian ini, karena hari Senin katanya hari yang berat ya. Padahal lagi dengerin radio, tapi pas tahu lagi live langsung pindah kemari saking penasarannya sama Kak Yuna. Tuh kan bener berarti. Apakah Kak Yuna ini penyiar radio RRI Banda Aceh? Tentu tidak. Yuna adalah penyiar Pro 1 Lok Semawi. Ya, kalau Banda Aceh itu beda lagi. Ada gak ya penyiar Banda Aceh yang namanya Yuna? Gak ada kayaknya. Mungkin ada namanya sama. Yuna boleh gak puterin lagu Noah, Tak Ada Yang Abadi? Boleh, Yuna putarkan sekarang ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin ingin meninggalkan kami sejenak untuk mandi, untuk makan, silakan ya. Jaga kesehatan, ingat besok masih ada pekerjaan yang harus terselesaikan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi.

lumayan jarang ya, kalau kita hitung dan lihat, atau mungkin Anda yang sering mendengarkan siaran kami, jarang-jarang Yuna memutarkan lagu-lagu yang bernuansa Malaysia. Namun malam hari ini ada penonton setia Yuna di TikTok dan menjadi pendengar setia RRI juga, katanya ingin sekali bisa mendengarkan lagu New Boys, lagu santai dan nostalgis pastinya ya. Yang merasa bahwa malam Selasa sejauh ini melelahkan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ditemani angin malam yang dingin, ya Yuna putarkan lagu yang punya banyak cerita. Nah, apa cerita Anda hari ini? Ada kalanya hidup itu berputar, kan kadang kita di atas, kadang di bawah. Atau mungkin ada kejadian-kejadian di masa lalu yang rasanya kok terulang lagi ya di masa sekarang. Apa itu? Misalnya masalah perjuangan hidup atau masalah patah hati. Pernah merasakan patah hati di tahun 2015 misalnya. Terulang lagi di tahun ini misalnya. Nah, untuk Anda yang merasa sedang ada di fase tersebut, ini tembang Melayu legendaris akhir tahun 90-an dari Malaysia yang liriknya dalam sekali. Dari New Boys, sejarah mungkin berulang. Menemani ruang dengar Anda sampai dengan tengah malam nanti, pendengar ya, Anda sedang duduk diam dalam keheningan, kemudian teringat dengan seseorang atau juga sesuatu di masa lalu. Tapi ada kalimat bijak yang mengatakan sejarah itu ditulis agar kita belajar, bukan untuk mengulang kesalahan yang sama. Tapi jujur ya, untuk urusan perasaan, untuk urusan asmara, kita sering kali terjebak di lingkaran yang sama. Nah, grup band asal Malaysia dengan hit nya di zaman tahun 90-an, New Boys, itu pernah merangkum perasaan bimbang melalui sebuah lagu yang sangat fenomenal yang sedang Yuna putarkan saat ini. Jadi spesial untuk Anda yang sedang merindu atau sekedar bernostalgia dengan sejarah mungkin berulang.

lagu ini bukan lagu 90-an tapi awal 2000-an. Boleh juga. Abis tahun 90 kan 2000-an ya. Zaman dimana waktu itu musik Melayu, Malaysia sedang merajai tangga lagu kita. Nah, New Boys ini pastikan kita langsung terngiang-ngiang di kepala kita. Lagu ini memang sangat fenomenal sekali.

Bang Joni Kaplu yang lagi dengerin Yuna. Ada Bang Aiju Frider juga. Tadi ada Ayah Firsa Agam, ada Bang Jol Pase. Ada apa dengan siaran live Yuna malam hari ini? Kenapa yang nonton adalah seleb-seleb semua ya? Apakah ini pertanda Yuna akan jadi seleb juga? Ya, selamat malam untuk Bang Nazar, untuk semuanya. Yang jelas lagu yang sedang Yuna putarkan ini bisa membuat kita bernostalgia bersama ya. Untuk tahun-tahun 2000 berapa? 2000, enggak belum 2000-an, masih 90-an. Karena Kak Yuna adalah penyiar favoritnya kadang. Ada Cu Ade, assalamualaikum Kak Yuna, waalaikumsalam. Masya Allah, Kak Yuna puhaba, Cut Aklima, habaget. Ada Tengku Rahmat juga. Ada yang baru lahir di tahun 90-an katanya. Sorry, diperbaiki dulu mungkin ketikannya. Tahun 90-an anaknya yang lahir atau Anda yang baru lahir? Kalau tadi lagunya baru lahir ini Bang Joni Kaplu katanya lagi dengerin Kak Yuna juga. Mau dong diputerin lagu Dekat Disayang, Jauh Dibuang. Coba Yuna putarkan, ini juga lagu Malaysia. Setelah ini seharusnya kita beralih ke lagu mancanegara, lagu barat, Hotel California. Tapi ternyata ada Mbak Riri yang dari tadi sudah setia menanti lagu Dato' Siti Nurhaliza featuring Judika. Itu juga sudah ditunggu ternyata. Lagunya adalah apa ya? Kisahku Inginkan. Berarti dua lagi, lagu Malaysia, kita beralih ke lagu mancanegara. Tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran kita di malam hari ini, Pro 1 RRD Lok Semawe. Ini dia Spin, Dekat Disayang, Jauh Dikenang.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia tadi pendengar, baru saja kita dengarkan bersama sebuah lagu lama, lagu nostalgia lagi. Karena memang saat ini sudah pukul 10 malam, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pro 1 era Deluxe Mawe menemani sisa malam Anda sampai jarum jam berganti nantinya di pukul 12 malam. Dan malam-malam begini memang paling enak ya kalau kita bernostalgia. Dan ada satu lagu rilisan tahun 1976 yang rasanya gak pernah absen dari daftar putar lagu-lagu legendaris dunia. Ini adalah karya dari Don Henley dan kawan-kawan, ya, Hotel California dari Iglesias. Tapi tahukah Anda, di balik petikan gitar akustik pembukanya yang begitu ikonik dan solo gitar ganda di bagian akhir, ini bikin merinding. Lagu ini menyimpan banyak misteri, banyak yang bilang lagu ini ceritanya mistis. Ya, tapi ada juga yang bilang bahwa lagu ini bercerita tentang metafora, jebakan industri musik dan juga gemerlapnya dunia Hollywood. Tapi bukan era sekarang, era di tahun 70-an. Dalam sebuah lirik yang seolah mengingatkan kita, kadang ada hal-hal di dunia ini yang begitu indah untuk kita jalani, tapi mustahil untuk ditinggalkan. Sama dengan kenangan mantan. California. Mungkin sama ya dengan rasa ngantuk malam hari ini. Kita sudah menikmati malam ini sambil rebahan, sambil memejamkan mata. Ya, kita juga masuk ke dalam atmosfer magisnya Hotel California. Kalau Kak Yuna live-nya sampai jam berapa? Kak Yuna siarannya malam ini sampai jam 12 saja. Habis itu tutup siarannya ya. Assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yuna sudah lama tak bersua ya. Akhirnya mengudara kembali. Salam untuk pendengar RRI seluruhnya. Juga buat Kak Yuna, ingin sekali request lagunya Leto. Senyumanmu biar gak galau terus musik-musiknya. Baik. Salam untuk Pro 1 RRI Lox Mawi dari Iksan di Kerungguku. Boleh. Leto senyumanmu akan Yuna putarkan sesaat lagi. Kita masuk dalam program acara Ruang Rindu. Assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam. Saya Nyak Minin. Ingin sekali mendengarkan lagu-lagu Malaysia. Satu saja, boleh gak Kak Yuna? Sebenarnya udah ya? Oh udah tadi. Ini juga pesannya tadi dikirimkan 9:30. Cuma Yuna baru baca. Lagu yang punya kisah mendalam. Kalau bisa menceritakan kisahnya apa, mungkin boleh Yuna pertimbangkan untuk memutarkan lagu tersebut. Baik, untuk telepon juga sepertinya Yuna skip ya. Untuk malam hari ini kita hadir di pesan WhatsApp saja. Sehingga Anda yang ingin bergabung silakan langsung ke pesan WhatsApp kami di 08 11 67 15 93.

Jika ada yang ingin Anda ceritakan atau ada sesuatu yang ingin dibahas atau apa ya istilahnya sharing ya, sharing, ingin mendapatkan jalan keluar dari satu masalah kebuntuan, kita tuh butuh orang-orang yang bisa bantu kita keluar dari permasalahan. Saking banyaknya hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita jadikan beban, akhirnya kita butuh orang untuk bantu kita keluar dari permasalahan tersebut. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Kita masuk dalam program acara selanjutnya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda, menemani menit-menit menuju penghujung hari. Yang sedang bersiap untuk istirahat atau juga masih harus terjaga menyelesaikan tugas dan pekerjaan seperti Yuna ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan ketenangan hati dalam menjalankan aktivitas kita di malam hari ini. Malam hari itu selalu punya cara sendiri untuk membuat kita mengulang atau mengingat kembali apa yang terjadi hari ini. Kita dibuat berpikir lebih dalam, dan kadang-kadang juga setelah seharian berjuang dengan hiruk pikuk dunia nyata ini ya, malam adalah waktu terbaik untuk kita jujur pada diri kita sendiri. Mungkin hari yang kita jalani begitu melelahkan atau juga penuh dengan drama ya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang dramanya aduh gak habis-habis. Atau juga Anda yang mempunyai rencana tapi belum berjalan sesuai dengan ekspektasi. Asal jangan Anda letakkan ekspektasi orang lain di pundak Anda sehingga terasa berat. Sedikit motivasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, kita harus ingat bahwa suatu hari yang berat tidak membuat seluruh hidup kita menjadi gagal. Kita sudah berjalan sejauh ini dan kita juga sudah bertahan sampai dengan detik ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi gak apa-apa kalau hari ini belum sempurna. Besok kan masih ada lembaran baru yang siap untuk kita tulis dengan berbagai cerita yang lebih baik, lebih menyenangkan. Jadi izinkan malam ini tubuh dan pikiran Anda istirahat, lepaskan dulu semua beban yang masih mengganjal di hati, karena kita berhak untuk mendapatkan ketenangan untuk jiwa dan diri kita sendiri. Menemani malam Anda yang syahdu, ada sebuah lagu yang siap untuk Yuna putarkan, yang juga siap memeluk hangat suasana hati Anda. Ini merupakan request dari pendengar baru kami. Selamat malam, Rani, pendatang baru dari Nisam. Yuna kira Rani itu perempuan, ternyata nama lengkapnya Muhammad Rani. Ada abang ipar Yuna Zulkhairani. Aneh enggak? Enggak ya? Enggak ya? Itu sesuatu yang biasa ya. Rani, pendatang baru dari Nisam, request lagu Bersama Bintang, bukan dari Leto tapi dari Dry. Untuk semua pendengar program Ruang Rindu, salam hangat dari Nisam untuk seluruh pendengar. Untuk Bunda Alfi yang ada di Alui Putih juga ingin sekali mendengarkan lagu-lagu yang bisa menghibur Bunda malam ini. Bunda ingin menghilangkan rasa sakitnya. Bunda sakit apa, Bun? Sakitnya ini demam atau ada sakit berbahaya atau gimana nih, Bun? Ya, untuk Bunda lekas sembuh

yang sedang sakit semuanya lekas sembuh. Sama juga dengan Yuna yang selalu mengharapkan doa dari Anda semua untuk ayahanda tercinta. Yang juga sedang sakit sampai dengan sore hari tadi lemah sekali. Ya, semoga besok bangun pagi lebih segar. Besok sudah mulai hubungi Yuna untuk minta makan yang enak-enak. Biasanya gitu, kalau sudah sehat langsung minta makan yang enak-enak. Kita dengarkan, ini dia sebuah lagu yang di request oleh Muhammad Rani di Nisam yang siap memeluk hangat suasana hati kita semua. Selamat mendengarkan dan tetap semangat untuk pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe dimanapun Anda berada.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

Baru saja kita dengarkan bersama sebuah lagu yang syarat akan kenangan dan rasa kehilangan. Hujan kemarin dari Taksi Band, yang dimana Yuna akhirnya masih di sini untuk menemani Anda, yang juga akan terus sampai dengan pukul 12 malam nanti di malam syahdu Anda sampai dengan tuntas. Setelah mendengarkan lagu tadi, rasanya kita kembali diajak flashback di tahun berapa ya lagu ini, 2010-an. Tapi flashbacknya bukan ke tahunnya, tapi ke rasanya. Bagaimana rasanya menghadapi badai kekecewaan, menghadapi patah hati, atau juga sebuah perpisahan yang menyisakan luka. Berdamai dengan hujan. Hidup itu persis seperti cuaca, yang gak selamanya cerah. Kadang ada waktunya hujan yang turun begitu deras, bahkan tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Dan gak jarang juga hujan itu meninggalkan genangan, sama seperti kenangan atau masalah yang seringkali membuat kita sulit untuk melangkah maju. Dan mulai saat ini, diantara Anda yang merasa dunia Anda seperti sedang diguyur hujan lebat, ada kekecewaan yang belum sembuh, atau ada rasa lelah yang teramat sangat setelah seharian berjuang.

Kita harus tahu serenya apapun hidup ini, sederas apapun hujan kemarin, pasti akan reda. Ya, langit itu enggak selamanya mendung, pendengar. Air mata yang jatuh hari ini adalah proses cara membasuh luka supaya besok kita bisa melangkah dengan hati yang lebih ringan lagi. Jadi kita menjadi kuat gitu ya, apa yang sudah kita bayangkan bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan kegagalan atau rasa sakit yang hari ini terjadi? Itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah jeda agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Dan malam hari ini kita sama-sama menghapus air mata, istirahatkan pikiran kita, biarkan yang lalu berlalu bersama hujan kemarin. Dan kita sambut hari esok dengan harapan yang baru.

Masih menemani suasana malam Anda yang mulai beranjak larut. Kita tinggal 5 menit lagi dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ada pilihan lagu selanjutnya yang juga akan menghangatkan hati kita semua. Ini merupakan lagu pilihan dari pendengar kami, pendengar setia yang ada di Krung Gukuh, ada Muhammad Saifan Nur. Ingin mengirimkan salam-salam untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Lok Semawi, Bang Robi, Mr. D, Dewi Mohatta, Kak Nanda, Kak Yuna juga ya. Request lagu dari Peter Pan katanya, boleh. Sebenarnya Yuna ingin beralih ke lagu Betaria Sonata atau Harvey Maleholo. Apalagi tahu bahwa Mbak Rere belum tidur, masih membersamai kami ya. Sudah mengirimkan doa terbaik juga, insya Allah Papa Yuna katanya diberikan kekuatan, kemudahan juga dalam proses pengobatan. Terima kasih Mbak Rere. Boleh pilihkan lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam ini setelah kita dengarkan bersama Semua Tentang Kita dari Peter Pan, lagu di tahun 2002. Menutup program Ruang Rindu malam hari ini, Yuna ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami mulai dari pukul 8 malam tadi, bahkan ada yang sudah mendengarkan sejak pagi tadi. Besok kita akan berjumpa kembali pada pukul 2 siang, ada Peter Pan Semua Tentangmu Yuna hadirkan di malam hari ini, dan masih ada satu lagi lagu penutup kita sesaat lagi. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Semua tentang kita. Menjadi lagu kedua terakhir dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Satu jam berlalu dalam program Ruang Rindu. Dan tiba saatnya Yuna harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program ini. Dan ruang berbagi rindu lewat lagu kita akan lanjutkan lagi besok. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung, yang sudah menitipkan salam, atau juga yang malam ini memilih menjadi pendengar setia di balik senyapnya malam. Sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah lagu. Ini ada lagu yang di request Mbak Rere ya, Romantic Song.
1: Dinding kamar.
0: Ini dia sebagai penutup ada lagu legend tapi dikemas ulang. Di cover begitu manis oleh Petra Sihombing yang siap menemani menit-menit terakhir kita. Lagu yang berjudul Denting. Ya, denting ini mengingatkan kita pada detik jam yang terus berjalan, waktu yang tidak pernah menunggu kata siap. Kadang-kadang di dalam kesunyian malam seperti ini, rindu sering kali datang mengetuk pintu hati. Entah rindu pada seseorang, rindu pada masa lalu, atau rindu pada versi diri kita yang dulu. Jika malam ini hati Anda yang sedang mendengarkan kami sedang terasa sunyi, atau rindu Anda sedang tidak berbalas, ingatlah bahwa kesendirian malam bukan membuat malam menjadi sepi, karena malam hadir agar kita bisa mendengar bisikan hati diri kita sendiri dengan lebih jelas. Jadikan rindu sebagai energi, bukan beban yang meredupkan binar mata kita. Besok masih ada hari, besok lembaran baru. Jadi istirahatkan dulu rindu yang melelahkan itu. Biarkan besok membawa jawaban yang kita tunggu. Saya Yuna beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program Ruang Rindu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa besok hari. Kita akan resapi bersama Petra Sihombing dengan lagunya Denting. Good night and sweet dream.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Waktu. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lux Mawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Serobi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux. Semuanya hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pro 1 kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda sampai jam 12 malam nanti, yang pasti hiburan beserta informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Pendengar, sekali lagi selamat pagi untuk Anda semuanya, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat subuh untuk kota Lux Semawi dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wab'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita bersyukur hanya kepadanya, kita iringi dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pemirsa, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan mencoba mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala yang berbeda, tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan sendirinya. Pemirsa, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha besar, Rob yang tidak membutuhkan kepada pertolongan dan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Dia Subhanahu wa taala melakukan semua hal secara tunggal dengan sangat mudah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya dalam semua hal. Tidak ada satu hal pun pada diri Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan selainnya atau dengan makhluknya. Karena ialah pencipta yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam raya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan pemilik seluruh yang diciptakannya dengan memberikan kehidupan dan apa yang dikehendaki dan yang diinginkannya. Sementara setiap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, makhluknya tidak ada yang sempurna di dalam semua hal. Baik di dalam zat wujudnya, di dalam sifatnya, di dalam kemandiriannya, karena seluruh makhluk Allah itu butuh kepada Allah. Sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis, yang berbeda dengan makhluknya, yang berbeda dengan apapun dan siapapun selain daripadanya, adalah mutlak dalam semua hal. Maka jika pun kita menemukan ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang misalnya wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala, atau yadullah, ya, yadnya Allah Subhanahu wa taala, pada generasi awal para sahabat dan para ulama salaf semuanya, mereka dahulu di awal-awal keislaman itu tidak mentakwilkan ayat-ayat ini, baik itu wajhullah, yadullah, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak menterjemahkan di dalam bahasa manusia, di dalam memahami kalimat tersebut. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala, tanpa menterjemahkan dalam bahasa yang lain dan tanpa mentakwilkannya dalam makna yang lain. Makanya kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, di dalam kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya tentang dirinya, maka beriman saja. Ketika Allah mengatakan wajhullah, yadullah, maka kita beriman. Yang tidak boleh adalah, bahkan Imam Malik mengatakan sebuah kebid'ahan yang sangat besar adalah ketika kita bertanya-tanya atau membahas atau mencari tahu atau memikirkan bagaimana, apalagi kemudian bentuknya wajah Allah dan yadullah. Sehingga mereka tidak berani kemudian memahami akan kalimat-kalimat tersebut dengan pemahaman pikiran manusia. Wajib kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah, bid'ah kita mempertanyakannya, apalagi memberikan gambaran-gambaran tentang hal itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa digambarkan dalam alam pikiran kita, apalagi di dalam kenyataannya. Pemirsa, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara, seiring waktu berlalu, zaman berjalan, maka ada begitu banyak teologi dan pemikiran yang muncul kemudian, sehingga sebahagian ulama khalaf mulai mentakwilkan makna dari kalimat wajhullah dan yadullah. Di mana sebahagian mereka seperti Al-Imam Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi rahimahumullah, mereka mulai mentakwilkan makna wajhullah dengan cahaya kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yadullah dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebahagian ulama khalaf yang lain, tetap pada keteguhan sebagaimana yang diimani oleh para ulama salaf. Maka di sini juga kita melihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari akan hal ini. Ketika beliau mengatakan, dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita wajib beriman kepadanya tanpa harus ya mencari tahu bagaimana, membahas ya dan seterusnya tentang hal yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu akan menjerumuskan kita kepada mutasyabih, kepada jismiyah ya, yang menyamakan antara, misalnya ketika Allah mengatakan yadullah, kita terjemahkan dengan tangan Allah ya, maka nanti akan terbayang dalam alam pikiran kita dengan tangan kita manusia. Demikian juga dengan wajah Allah ya, maka nanti dalam alam pikiran kita akan terbayang dengan wajah Allah sebagaimana wajah manusia. Nah, ini termasuk bagian dari i'tikad ya, jismiyah ya, yaitu kelompok yang mempersamakan ya, antara apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada diri makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak boleh. Maka di sini kemudian adalah sifat mutlak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Kita harus beriman dan berkeyakinan bahwa Allah itu berbeda dengan manusia dan berbeda dengan apapun dari jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan qiyamuhu binafsih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah yang berdiri dengan sendirinya, Allah yang tidak membutuhkan pertolongan, bantuan, asisten, pembantu, dan atau apapun sebutan yang lainnya. Allah tidak butuh mitra dan seterusnya. Ya, maka pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qiyamuhu binafsihi ini adalah keimanan yang mutlak yang harus kita imani. Ya, di mana Allah lah pencipta dan Allah melakukan itu semuanya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun dari makhluknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kalian berkembang biak dengan jalan itu, dan tidak ada satupun, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita tentang qiyamuhu binafsihnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam setiap kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir-takdirnya, ukuran-ukuran yang tepat bagi setiap makhluknya. Di dalam ayat yang lain kembali Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik, pencipta, pemelihara, pelindung terhadap segala sesuatu yang diciptakannya, maka Allah dengan tegas mengatakan ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardh wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidzal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan mereka, kata Allah. Semua makhluk, manusia, iblis dan semuanya, anak cucu mereka, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, di sini para pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus berkeyakinan dan memahami tentang mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu bi nafsihi adalah merupakan hal yang mutlak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu binasa. Yang tetap akan kekal adalah Zat Rabb kalian yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan. Dzul jalali wal ikram. Yang memiliki kebesaran, keperkasaan dan kemuliaan, yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah sesungguhnya yang maha sempurna dengan segala yang ada dan melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu di dalam kita beriman kepada Allah dalam kalimat la ilaha illallah la ma'buda bil haqqi illallah, bahwa tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam keyakinan itu kita harus mutlak beriman kepada Allah. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa, tidak sama dengan apapun dan siapapun, dan Allah itu maha berkuasa dan mengurusi seluruh makhluknya dan seluruh ciptaannya dengan sendirinya, yang tanpa harus ditolong, dibantu ya, oleh siapapun dan oleh apapun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan semuanya itu, berbeda halnya dengan makhluk Allah. Apapun dan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sangat butuh kepada pertolongan Allah, kepada bantuan Allah, kepada petunjuk Allah, kepada arahan-arahan Allah, ya, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Butuh. Kenapa? Karena memang kita makhluk. Nah, sementara Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan, yang mengatur semuanya dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kita kenal di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu bi nafsihi, akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita hanya kepadanya, yang dengan itulah kemudian kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan dengan siapapun, dalam keyakinan yang sangat teguh laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dan tidak serupa dengan apapun dan dengan siapapun. Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala itu qiyamuhu binafsi. Demikian mungkin untuk pengenalan kita, ma'rifah kita kepada Allah, di dalam kita mengenal sifatnya, mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu binafsi, semoga ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Untuk pagi hari ini, Anda yang sudah bergabung bersama kami, ya terima kasih. Pastinya untuk mendapatkan hiburan beserta informasi setelah melaksanakan ibadah sholat subuh persiapan-persiapan di hari Selasa, di 19 Mei 2026. Ya pendengar, sesaat lagi tepat di jam 6, kita akan mendengarkan program Fokus Pagi. Berita pagi yang hadir untuk hari ini. Mendengar untuk Anda, selamat pagi semuanya dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe. Masih untuk aktivitas hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe untuk Anda.

0: dari Warung Kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan.

Tim redaksi RRI Lok Semawi telah merangkum hasil liputan di antaranya. KTNA Lok Semawi sebut pasar murah solusi jaga daya beli masyarakat. Kegiatan UKWR Jenjang Muda Angkatan ke-35 kemarin resmi ditutup. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Untuk berita yang pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga berbagai komoditas bahan pokok di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya terpantau mengalami lonjakan tajam. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Disperindakop, yang bekerja sama dengan Perumbulok, akan menggelar operasi pasar di sejumlah titik strategis. Sekretaris KTN Lhokseumawe, Sugito Tasan, menyatakan bahwa pelaksanaan pasar murah ini merupakan langkah alternatif yang sangat krusial. Menurutnya, momentum ini sangat tepat mengingat kebutuhan pokok masyarakat selalu meningkat drastis menjelang Hari Raya Besar Keagamaan.
1: Pasar murah itu menjadi salah satu alternatif dalam hal mengatasi harga komoditas kebutuhan pokok untuk warga masyarakat Kota Lhokseumawe. Ini sangat penting ya, karena memang menjelang Hari Raya Idul Adha ini kebutuhan pokok masyarakat itu meningkat drastis, karena memang menjadi satu hal yang sangat menyulitkan dari warga masyarakat. Memang sekarang ini harga-harga kebutuhan pangan khususnya di Kota Lhokseumawe dan di sekitarnya ini memang meningkat tajam ya, karena di samping gejolak ekonomi global ditambah lagi dengan hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha ini.
0: Sugito menambahkan situasi saat ini memang cukup menyulitkan warga. Selain karena faktor musiman menjelang Idul Adha, tekanan ekonomi global juga ikut memicu melambungnya harga pangan di pasar domestik. Ketika ditanya mengenai harapan ke depan terkait program ini, Sugito menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang paling terdampak oleh inflasi, khususnya kelompok ekonomi rentan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Perumbulok Kekanwil Aceh kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Kantor Cabang Perumbulok Lhokseumawe Muhammad Iqbal mengatakan pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan. Pasar murah akan berlangsung selama 3 hari yakni pada 21, 22, dan 23 Mei 2026. Setiap kabupaten kota mendapatkan 3 titik lokasi pelaksanaan agar masyarakat lebih mudah menjangkau kegiatan tersebut.
2: Menjelang Idul Adha, Dinas Perindak Aceh dan Perumbulok Kanwil Aceh melaksanakan kegiatan pasar murah di 22 kabupaten kota, termasuk di wilayah kerja Pulau Lhokseumawe, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Kabupaten Biren. Masing-masing wilayah diberikan 3 lokasi.
0: Adapun kuota yang disediakan untuk masing-masing kabupaten kota yakni beras premium sebanyak 16.050 kg. Selain itu juga tersedia gula pasir sebanyak 4.800 kg. Sementara untuk minyak goreng, pemerintah menyalurkan sebanyak 4.800 liter. Sedangkan telur ayam disediakan sebanyak 1.500 papan guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Melalui pasar murah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga suasana menyambut Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan dengan lebih tenang dan nyaman. Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah terus menggelar kegiatan pasar murah di berbagai daerah. Efektif atau tidaknya pelaksanaan pasar murah tersebut? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Murniati Esos MSP yang dipandu oleh Anita Diana. Silakan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama pengamat ekonomi Kota Lhokseumawe. Kita akan bahas tentang pasar murah wujudkan stabilitas harga pangan. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ibu Murni Sofian. Assalamualaikum Bu Murni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbicara mengenai pasar murah ini, katanya mampu mewujudkan stabilitas harga pangan. Menurut Ibu Murni, apakah benar demikian Bu Murni?
4: Oh, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi memang hemat saya ya sebenarnya sebagai salah satu warga Kota Lhokseumawe, secara signifikan sih enggak sebenarnya. Secara berkepanjangan sih enggak, barangkali secara waktu dalam singkat, mungkin hanya sekedar seminggu lah segala macam, atau pas hari itu aja barangkali iya, karena memang pada dasarnya pasar apa namanya itu pasar murah ya, itu kan hanya untuk memancing saja ya, memancing masyarakat di Kota Losmaya untuk datang ke sebuah tempat di mana yang sudah ditentukan ya untuk berbelanja, ya dianggap sebagai pasar murah sih. Tapi sebenarnya kalau saya lihat murah-murah kali sih enggak, cuman standar lah harganya, enggak seperti misal kalau kita beli di pasar umum itu harganya misal telur satu papan 56 yang gede di situ ya sekitar 55, paling selisih harga hanya sedikit. Jadi secara signifikan, secara itu tidak terlalu mempengaruhi sih sebenarnya. Tapi barangkali masyarakat ya, masyarakat antusias. Kenapa? Karena dianggap labelnya murah gitu. Murah, paling murah 2.000. Tapi ya walaupun 2.000, 1.000 ya masyarakat juga menerimanya lah gitu.
3: Oke, yang terakhir Bu Muni, apa harapan kepada pemerintah setempat terkait mengenai pasar murah? Apakah diadakannya bukan hanya momen-momen hari besar saja atau hari-hari tertentu saja atau seperti apa?
4: Ya bagusnya memang sebenarnya saran saya sih sebenarnya harus disusun schedule-nya secara periodik ya. Jadi artinya mungkin dalam satu bulan ada 8 atau seminggu sekali kalau bisa. Jadi ini juga membantu sebenarnya. Tapi kalau ini hanya dadakan hari-hari besar saja ya tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Jadi memang bagusnya dalam konteks layanan publik sebenarnya pemerintah juga harus bisa menyiapkan prosedurnya. Prosedur artinya dari sisi waktu, dari sisi kapan pelaksananya, pemerintah harus permanen, jadi harus diumumkan ke publik. Jadi artinya masyarakat juga sudah tahu waktu-waktu yang akan disiapkan belanja murah itu tadi. Jadi ada kepastian hukum atau ada kepastian waktu kepada masyarakat di dalam hal ini. Nah, tapi hari ini kan enggak seperti isanya itu dadakan sekali. Padahal masyarakat kalau kita publik, saya sebenarnya jujur ya, kita kan perlu kepastian itu di bidang apapun, waktunya, harganya, belas segala macam. Jadi ini juga membantu. Nah, itulah saran, barangkali salah satu saran ya yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan pemerintah mendengar gitu.
3: Oke, okay. Terima kasih Ibu Murni atas waktunya dan masukannya Bu.
4: Baik, makasih. Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Ibu Murni selaku pengamat ekonomi di Kota Loksemawe. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.
0: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Loksemawe. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
6: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Loksemawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Loksemawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Loksemawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
7: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali menyelenggarakan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar, hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
6: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Loksemawe Weni Julianti berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
8: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Korwil 17 ini bisa meningkatkan sebenar-benarnya kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
6: Weni Julianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan ingatkan personil jauhi judi online dan narkoba saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres Loksmawe Senin 18 Mei 2026. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya penggunaan gadget secara bijak serta mengingatkan seluruh personil agar tidak terlibat judi online maupun penyalahgunaan narkotika. Di hadapan peserta apel, Kapolres menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan gadget harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif, seperti menambah wawasan, meningkatkan literasi, dan mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan diri maupun pelaksanaan tugas kepolisian. AKBP Ahzan juga mengingatkan bahwa judi online tidak akan memberikan keuntungan bagi para pemainnya karena sistem permainan telah dirancang untuk menguntungkan pemilik atau bandar. Selain itu, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap personil yang terbukti terlibat praktek perjudian maupun pelanggaran lainnya yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh personil agar fokus bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta terus menjaga integritas dan disiplin sebagai anggota Polri. Tak hanya soal judi online, AKBP Dr. Ahzan terus mengingatkan personil agar menjauhi penyalahgunaan narkotika. Ia menekankan bahwa keterlibatan anggota dalam narkoba akan merusak masa depan pribadi sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Melalui apel pagi tersebut, Kapolres berharap seluruh personil Polres Loksmawe dapat menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta menjaga diri dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung kegiatan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan tersebut dibuktikan di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 14 Tanah Jambo Ae, jajaran Kodim 0103 Aceh Utara yang mempelopori dimulainya pembangunan musola Ali Imran di desa Lu'redep, Kecamatan Tanah Jambo Ae, Kabupaten Aceh Utara, Senin 18 Mei 2026. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah masyarakat menjadi motor penggerak utama dalam mengawali proyek gotong royong ini. Untuk progres pembangunan saat ini difokuskan pada pematangan lahan ibadah. Personil Babinsa bersama warga setempat melakukan proses penimbunan tanah guna memastikan fondasi bangunan musala nantinya berdiri di atas lahan yang kokoh dan rata. Dandim 0103 Aceh Utara Letkol ARH Jamal Dani Arifin menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengerjaan awal dan penataan lahan tersebut berjalan dengan sangat tertib. Di bawah terik matahari, personil Koramil bahu-membahu bersama warga menunjukkan kemanunggalan TNI rakyat yang nyata dalam setiap tarikan cangkul dan tumpukan tanah timbun. Berkat kerjasama yang solid, situasi di lapangan terpantau aman, tertib dan lancar tanpa ada hambatan. Menandakan awal yang baik bagi berdirinya musola Ali Imran. Pembangunan musola Ali Imran ini diharapkan dapat segera rampung agar masyarakat desa Lu'redep memiliki fasilitas ibadah yang lebih dekat, nyaman dan representatif untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @rri_loksmawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Fokus pagi, berita pagi untuk hari ini yang sudah kita hadirkan di Pro 1 RRI Lok Semawe. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung ya pagi hari ini. Sambil persiapan-persiapan yang pasti semoga lancar untuk persiapannya hari ini. Proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik itu akan berjalan dengan lancar juga ya. Terima kasih untuk Anda. Semoga hari ini dalam keadaan baik, sehat, happy, bahagia, bersyukur aja intinya ya, agar segala sesuatu yang kita cita-citakan hari ini dapat berjalan baik dan juga dapat tercapai. Selamat pagi untuk Anda, lagu-lagu Aceh yang akan Robi hadirkan sampai jam 7 nanti sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Inilah Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.